0: Kareba Salea, Tinti, Valu, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, Kepala Bidang Provinsi dan Pengamanan Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Roy Satya Putra, mengingatkan seluruh personel Polri beserta keluarga dan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan pimpinan Polri, khususnya Kapolda Sulawesi Tengah. Baik Kapolda sebelumnya, pimpinan di lingkungan Polri sering dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan dengan mencatut nama pejabat, termasuk meminta sejumlah uang, bantuan fasilitas, hingga kepentingan pribadi melalui telepon, pesan singkat maupun media sosial. Ia juga menekankan setiap personil Polri maupun masyarakat harus lebih teliti dan berhati-hati terhadap komunikasi yang mencurigakan, terutama yang berkaitan dengan permintaan transfer uang, bantuan proyek pembangun, pengurusan jabatan maupun kepentingan lain yang mengatasnamakan pimpinan institusi.

Punya tim patroli satuan Samapta Polres Banggai membubarkan dua pemuda asik mengkonsumsi miras pada Minggu 17 Mei 2026. Kedua pemuda pesta miras tersebut berlangsung di pinggir jalan Kompleks Tanjung Sari, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Saat diperiksa petugas, mendapatkan satu botol minuman keras yang disalin dalam botol air minuman kemasan. Para pemuda itu pun tidak bisa mengelak dan hanya bisa pasrah saat kedapatan oleh petugas. Mereka kemudian diberikan edukasi dan himbauan untuk pulang masing-masing ke rumah sebelumnya dilakukan pemeriksaan badan, mencegah membawa barang-barang berbahaya yang dilarang. Kasat Samapta Polres Banggai AKP Rudi DG Simbung SH mengatakan patroli di malam hari bertujuan menciptakan rasa aman kepada seluruh masyarakat serta mengantisipasi gangguan kamtipnas lainnya. Sampai semua sarana Fesya Mokareba Saleatin Ti Ubalu Yaku Arno Yantin Pepefe Kami Penjeli Rikareba Saleatin Ti Sasio.

0: Rustam, kamu ke depan. Kerjakan soal nomor 2.
1: Maksud ibu saya?
0: Iya, kamu. Di kelas ini kan cuma kamu yang bernama Rustam. Ayo maju. Ayo Rustam, kamu kok diam aja? Loh, soal nomor 2 itu adalah salah satu dari 10 soal PR yang ibu tugaskan kemarin. Dan di sini ibu perhatikan hasil PR-mu ini, kamu mampu mengerjakannya? Oh, berarti ini bisa mengerjakan PR selama ini karena mencontek ya? Iya.
2: Sepintar-pintar mencontek, sekali akan ketahuan juga. Ketahuan dan malu.

Sampai subuh sararaku pura-pura. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA pertama kali digelar tahun 1930 dan dimenangkan oleh Uruguay. Sejak saat itu, sejarah sepak bola dunia terus bergulir menghadirkan juara-juara legendaris. Italia pernah berjaya di era 1930-an, lalu muncul dominasi Brazil dengan 5 gelar juara dunia yang membuat negeri Samba dikenal sebagai raja.

menyaksikan kejayaan Prancis, Spanyol, hingga Inggris di panggung terbesar sepak bola dunia. Dan pada tahun 2022, Argentina kembali mengangkat trofi setelah pertandingan dramatis melawan Prancis, sekaligus menyempurnakan perjalanan sang mega bintang Lionel Messi. Dari masa ke masa, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, air mata, dan kebanggaan yang menyatukan seluruh dunia lewat sepak bola.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Dekranus Mulyadi Malik MSI CIGS selaku Ketua Umum terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama melalui RRI Pro 4 Palu di frekuensi 97,5 MHz setiap saat di mana saja, selalu setia menemani. Bravo RRI Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Tabe, tabe, tabe.

0: Mesa sampai Malipo, Mamboli, Damo Agatesa, Ka ngana-ngana tengah putih. Apa ne unde kita sigi yang baca gai? Membuat piara, isi ma bom tani nade. Ibena cara na bade? Songu, masalah lo kepake tembah, ta mbotole. Batuana ane bahasa toke li komi, ane topun li komi, mon li komi, ane komi topotorai ya motorai komi, ane komi topotarai ya motorai komi, komi topuado ya muado komi de.
1: Ane komi topoija ya tumoija.
0: Kagu nguna
2: tumo mpasiap ke pasan tahun gak bisa

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, kemungkinan semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang kata sumi, bukan dari lembasa ada, untuk sampau, kami menjauhuna, karena gana saya teose.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
5: Terima kasih sahabat budaya masih setia bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Pasanggani. Sahabat budaya, kita masih di Sarapan Umempoi dengan membahas ekstrakurikuler seni daerah di sekolah ya sahabat budaya. Karena memang ekstrakurikuler seni daerah ini merupakan kegiatan yang biasanya diberikan di jam luar sekolah ya sahabat budaya, yang memang mewadahi minat siswa dalam melestarikan budaya Nusantara. Banyak sekali ragam cabang kesenian di sini, karena ini merupakan bisa mendukung pengembangan karakter, kreativitas, dan juga rasa cinta tanah air kepada peserta didik sendiri. Dan beberapa jenis ekstrakurikuler seni daerah yang biasanya ada di sekolah itu ada seni tari tradisional sahabat budaya, dan di sini selain mempelajari gerak, koreografi, dan juga filosofi tarian khas daerah, tapi juga sembari mengetahui apa saja jenis-jenis tari tradisional khususnya yang ada di Indonesia atau di daerah masing-masing ya sahabat budaya. Dan selanjutnya ada juga seni musik tradisional. Dan di sini selain kita belajar musik, kita juga bisa melatih instrumen musik seperti khas daerah masing-masing, ada dari gamelan, angklung, kolintang, atau alat musik petik lokal lainnya ya sahabat budaya. Dan selanjutnya ada juga seni teater atau drama tradisional. Di sini menggabungkan ada unsur seni peran, tari, dan juga musik daerah untuk menciptakan atau menceritakan legenda atau cerita rakyat daerah setempat. Tapi selain itu juga ada seni rupa atau misalnya seperti karya seni daerah sahabat budaya. Di sini ada juga pembelajaran kerajinan tangan, membatik, atau seni lukis tradisional. Dan banyak juga manfaatnya kalau kamu ikut dalam ekstrakurikuler di sekolah ya. Misalnya kalau di bagian budaya, kamu juga seperti melestarikan budaya juga. Di sini menjadi garda terdepan dalam menjaga warisan leluhur agar tidak tergerus modernisasi sahabat budaya seperti sekarang, karena banyak juga tradisi-tradisi mungkin dari luar yang masuk ke daerah supaya kita tidak meninggalkan apa yang ada di Indonesia sendiri begitu sahabat budaya. Nanti selanjutnya untuk kami yang mau bergabung bersama kami di Sarapan Umempoi bisa di pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti bersama rekan Jojo ya sahabat budaya, karena dengan saya nanti sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Jadi kami bisa bergabung di layanan telepon kami seperti biasa di 0811 456 0375 atau di 421 621. Baik sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno, dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederik Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam. Dalam

Sahabat Budaya, tidak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung acara ya. Terima kasih untuk Komi yang selalu bersama kami di Perempat RRI Palu, dan terima kasih Sahabat Budaya yang selalu setia bersama kami. Dan Sahabat Budaya, setelah ini Komi akan ditemani oleh rekan Jojo Jumba untuk kesiaran di pukul 9 waktu Indonesia Tengah sampai dengan 15 waktu Indonesia Tengah. Dan saya Arnov Yanti pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabi.

0: Mama Nisa, coba kamu lihat.
1: Siapa?
0: Papanya Iqbal, tinggal naik motor dia itu. Biasanya kan kemana-mana dia naik mobil, toh?
1: Mana sudah mobilnya? Soalnya masih terlihat.
0: Itu Komiu. Komiu tidak tahu, dia itu ada bermain judi online.
1: Wah.
0: Makanya apa-apa semua dia jual, biar HP-nya dia so jual.
1: Iya, Kak?
0: Istrinya so mengeluh, Mama Nisa.
1: Hah?
0: Pokoknya dia itu so setengah mati dihubungi, baru dia itu so evana baya-baya.
1: Astaga, nasib patuh tanu.
2: Banyak orang yang awalnya hanya mencoba-coba judi online yang akhirnya terjebak dalam siklus perjudian yang sulit dihentikan. Fitur-fitur yang dirancang untuk mempertahankan pemain seperti bonus dan hadiah instan membuat orang semakin sulit untuk berhenti. Ketergantungan ini bisa menyebabkan kerusakan serius pada kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan hubungan sosial. Stop judi online.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Sarebam Pak Maulana. Sampai sub saudaraku, kantor pencarian dan pertolongan SAR atau Basarnas Palu meningkatkan kemampuan personel lewat latihan SAR gabungan di air. Bertempat di Teluk Tomini, Kabupaten Parigi Moto. Setiap personel harus memiliki kemampuan SAR yang baik. Maka latihan rutin salah satu metode meningkatkan kapasitas dalam pelaksanaan teknis operasi SAR khusus di dalam air. Kata Kepala Subseksi Operasi dan Sat Siaga SAR Palu Rusmadi di Parigi Senin lalu. Kareba Kaupuna. Pelatih nasional Brazil Carlo Ancelotti resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia 2026 dalam sebuah acara meriah di Rio de Janeiro. Pemain ini langsung disambut gemuruh oleh sorak-sorai para penggemar setelah nama bintang veteran Neymar Junior dipastikan masuk dalam skuad

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Duh, di sana.
2: Makanan luar negeri, duh.
1: Iya, ayo.
2: Eh, enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Tak level. Makan itu dah.
2: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
3: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, kemana?
2: Makan sate seafood.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
6: pembangunan infrastruktur,
5: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
7: Kalau kita peduli juga, kuhentunya semua maradora, dan kita tuan tanah di sini.
8: Kami di sini, murid Mbak Kasumi, bikin diri yang basada, sampau, kari menjobuna, kenagana kari teosu.
5: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
9: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
5: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

harus ada evaluasi. Tentu harus ada rapat. Kalau dibilang kegiatan biasanya melibatkan media, ada orang-orang tertentu yang kemudian bertugas di lapangan. Nah, dikasih kuat ini harus rapakan rosso. Apa-apa itu kalau dikerjakan secara bersama, insya Allah akan mudah.

0: akan seperti ini jadinya. Yang tadi saya berpikir cuma apa bisa menghadirkan narasumber lewat phone interview, tapi alhamdulillah ini narasumber langsung datang ke TKP, ke studio. Dan saya bersyukur untuk itu. Saya ucapkan terima kasih banyak ya untuk Bapak Asri SPD MH, PLT Kepsek SMK Negeri 6 Palu.
1: Berapa kali, Bapak?
0: Baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada, ini ada dua siswa dan siswi. Ada Sasa. Sasa siapa namanya, Nak?
2: Sasa Abrilana.
0: Sasa Abrilana. Kemudian yang satunya lagi ada Arsyad. Arsyad Tos aja. Dua-duanya ini adalah pelajar SMK Negeri 6. Sekarang ada di kelas berapa? Sudah langsung penjurusan atau dari kelas 1 sudah ngasih jurusan?
2: Dari kelas
0: 10. Saya ingat dari kelas 1 ketahuan saya ini siswi zaman dahulu. Saya baru ingat sadar lagi.

0: dulu 11-12 ya. Singkat luar biasa. Dan itu dari sejak kelas 10 itu sudah memilih. Apa sama dari jurusan, sama atau berbeda jurusan?
1: Beda.
0: Beda jurusan. Kalau Arsat jurusan apa?
1: Teknik
0: komputer.
1: Iya.
0: Okay. Mereka kalau Sasa sendiri?
2: TKV.
0: Apa TKV?
2: Teknik komputer visual.
0: Mantap itu. Nanti praktek.

0: Iya. Itu biasanya disesuaikan dengan jurusannya atau dari mana? Kelas 12. Dia biasanya bulan-bulan apa itu Pak? Kalau mereka di
1: Insya Allah ya kita sudah jadwalkan. Insya Allah di bulan Juni di tanggal 9-10 mereka sudah berada di industri.
0: Oke. Di sana ya
1: di industri setiap jurusan itu kan disebutkan nanti itu ada di jurusan.
0: Gambaran awal terkait dengan

0: jadi anu. Langsung jadi kepala sekolah saya, enggak usah lagi pakai PLT.
1: Insyaallah.
0: Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah juga sudah ada dengan
1: Pak
0: Agil ya. Pak Agil. Dia selaku apa ini? Pak Agil.
2: Saya selaku pembina ekskul di Sekolah SMK Negeri Nampang.
0: Sudah berapa lama membina anak-anak
2: ini? Dari dulu pernah vakum di awal 2016, 2017 vakum. Karena gempa kemarin.
0: Bukan karena sekolah tidak dukung.
2: Oh, tidak. Kalau sekolah sangat support itu.
0: Support. Eh?
2: Dari sarana prasarana latihan sampai akomodasi keberangkatan atlet-atlet dengan pembina.
0: Nah, bagaimana dengan adik-adik ini? Mereka ini apa namanya? Kegiatannya itu tiap kapan saja?
2: Dan di kami ini ada kalender IPSI.
0: IPSI.
2: Nah, jadi menyesuaikan itu. Jadi kami punya persiapan-persiapan tertentu,
0: yeah.
2: Nah, dan ada juga dari pemerintah punya seperti pusat prestasi nasional. Nah, jadi kami persiapkan atlet-atlet itu di jadwal yang sudah kami setting itu. Nah, misalkan seperti O2SN, jadi hamin satu bulan tuh kami sudah full on time.
0: O2SN ini kan ya, face apa?
2: FL3SN, O2SN.
0: Olimpiade besi apa ya?
2: Ya. Yang diadakan sama dinas sampai ke tingkat nasional. Alhamdulillah selama saya bawa anak-anak di SMK Negeri Nampal ini ya untuk mencap apa kecapaian mereka ini sampai di nasional ada.
0: Oke. Itu tahun kapan?
2: Dari 2023.
0: Kalau untuk event SMK sendiri ada di level nasional juga, ada kegiatan kayak macam apa istilahnya? Khusus SMK bisa?
2: Oh, iya ada. O2SN.
1: SMK
2: kan beda dengan SMA. Beda jalur.
0: Iya, maksud saya apakah ada event khusus termasuk pencak silat ini kan ini bagian dari apa? Kegiatan seni ekstrakurikuler seni di sekolah.
2: Iya.
0: Saya ke adik berdua nih, Sasa. Sasa tidak apa-apa toh? Alhamdulillah sehat-sehat toh.
3: Yeah.
0: Jangan takut. Apalagi jadi atlet pencak silat ini. So berapa lama Sasa ikut apa namanya kegiatan di sekolah ini, terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler seni khususnya pencak silat ini?
3: Sudah 1 tahun lebih.
0: Tahun lebih. Yeah. Kenapa suka dengan apa namanya kegiatan ini? Kegiatan ekstrakurikuler ini?
3: Karena
0: dipaksa kepala sekolah kah atau dipaksa guru pembina kah atau bagaimana?

0: disiplin dan keberanian.
1: Menarik tadi itu apa? Bela diri. Iya, pas sekarang itu banyak ada apa? Anak-anak yang mungkin iseng-iseng mengganggu ya. Kalau punya kemampuan itu kan
2: bullying.
1: Paling tidak alhamdulillah bisa anu ya. Ada bagaimana teknik menjatuhkan lawan misalnya. Itu dipelajari semua ya, Sasa?
0: Iya.
1: Begitu juga Arsad ya?
2: Iya.
1: Motivasinya apa saat ketika apa namanya ikut dengan kegiatan ini? Karena ada Sasa, melihat Sasa di situ ikut juga, tidak?
2: Tidak.
1: Siapa tahu motivasinya karena ada Sasa?
2: Tidak.
1: Tidak ya?
2: Ada.
1: Kenapa sampai tertarik untuk ikut itu?
2: Cuma mau ikuti anu. Coba kayak orang tua.
3: Bahagiakan orang tua.
1: Bahagiakan orang tua ya. Kalau bisa tampil di apa namanya event-event nasional misalnya,
2: yeah.
1: Artinya orang tuh, hai anakku anu mewakili anu SMK 6, masya Allah. Apalagi sampai dapat prestasi.
2: Iya.
1: Kalau di penyaksilan itu ada yang susah-susah nggak?
2: Ada.
1: Ada juga. Yang susahnya di bagian apanya?
2: Circle. Gunting
1: apa, rambut?
2: Tidak.
3: Teknik ya.
1: Teknik ya. Kalau Sasa sendiri yang paling susah itu pertama-tama apa, Sasa, waktu pertama masuk itu?
0: Belajar jurus-jurus seni.
1: Oke, jurus. Pak, siapa Pak Agil? Kan yeah. Biasanya di pencaksilat kan ada bunga-bunganya. Yeah. Ya. Kalau untuk anak SMK 6 ini seperti apa dia punya?
3: Oke, saya jelaskan sedikit ya.
1: Iya. Yeah.
3: Di pencaksilat itu terbagi kategori. Jadi terfokus ada yang seni dan ada yang prestasi, tanding.
1: Yeah.
3: Nah, jadi kedua itu terpisah. Yang fokus tanding itu cenderung dia hanya hafal gerakan tanding.
1: Okay.
3: Kalau seni itu seperti gerakan hafalan tanpa ada benturan fisik. Yeah. Nah, seperti
1: keindahan begitu.
3: Ya, keindahan, bunga-bunganya semua bunga. Itu ya.
1: Kalau di saya ingat dulu saya pernah ikut apa seni bela diri Jepang gitu. Ada namanya randori, ada namanya apa lagi?
3: Yeah, yeah.
1: Kayak kalau di karate itu kata.
3: Kata. Nah, 11 ya hampir sama dengan karate, ada katanya, ada tandingnya. Nah, mereka hafal jurus. Kalau Sasa ini terfokus di jurus tunggal seni. Okay. Kalau Arsad memang tanding. Okay. Alhamdulillah dua atlet ini ya bisa bawa nama harum SMK 6 di tingkat kota dengan kejuaraan Pangdam kemarin.
1: Pangdam
3: militer kemarin,
1: yeah.
3: Yang diadakan di GBK. Alhamdulillah Arsad bisa menempati dari Indonesia Timur ini juara 3 dia. Iya.
1: Tapi tidak pica-pica orang kok bikin. Kan bukan sebenarnya bukan itu intinya, bagaimana mempertahankan
3: ya.
1: Ketika menyerang juga tidak. Karena ada bagian-bagian yang memang
3: ya.
1: Tidak dibolehkan untuk
3: ya,
1: diserang.
3: Ya.
1: Sportivitas jaga tinggi,
3: ya.
1: Tinggi ya Arsad ya. Oke, baik. Kalau Sasa yang kemarin bikin juara itu apa sebenarnya Sasa? Yang bikin yang menurut Sasa itu kenapa sampai Sasa bisa dapat prestasi itu, kira-kira apa? Karena apa istilahnya seninya itu seperti apa Sasa anu memperdalam seni tadi, kalau dalam silat itu kan ada seni tadi itu disinggung. Kalau seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau di bela diri lain ada namanya kata, ada namanya apa namanya randori kah, apa saya lupa itu namanya. Kalau di kempo itu randori kayaknya anu, kalau fight itu nah randori. Kalau Sasa sendiri seni yang tadi itu yang disebut itu ketika dipelajari di sekolah, apakah dilatih juga di rumah atau cuma sebatas di sekolah saja?
0: Di rumah juga.
1: Orang tua bagaimana, mendukung atau tak usah kok itu nak tuh apa olahraga begitu, tak usah.
0: Kalau papa mendukung,
1: mama
0: biasa di marah-marah juga.
1: Nah ini dia Pak Kepsek.
2: Siap.
1: Bagaimana meyakinkan apa orang tua bahwa tidak ada ruginya itu, atau nanti bisa dijawab sama bapak pembina juga, tidak ada ruginya itu anak-anak ikut kegiatan ekstrakurikuler?
4: Tapi tentunya ada sosialisasi.
1: Oke.
4: Dengan orang tua siswa apa semua KP atau organisasi ekstrakurikuler yang ada di sekolah, dan semuanya itu punya manfaat. Ya, yang pasti dalam bela diri pencak silat pastinya risikonya ada cedera. Tapi juga kami sampaikan bahwa SMK Negeri 6 Palu ini di bawah binaan daripada Pak Agil ini kita sudah punya prestasi sampai ke tingkat nasional, sehingga anak-anak pun itu dia dilatih bagaimana cara jatuh.
1: Saya sendiri, jangan sampai jatuh mata orang bilang.
4: Kalau saya sendiri juga waktu SMA masih kuliah juga pernah ikut bela diri, kalau kempo pernah bersama almarhum Ibu Ramayanti. Begitu juga karena ada orang tua dari polisi, saya juga belajar tentang bela diri Polri. Sehingga kadang kalau saya lihat mereka latihan itu, saya luar biasa sampaikan dengan Pak Pelatih ini, coba digabung.

0: Recorder
1: Discord. Tapi tunggu dulu, tidak apa-apa saya panggil komim Pak Kepsek ya.
0: Siap.
1: Tidak apa-apa. Ini kado aja juga sebenarnya.
0: Amin.
2: Sudah ini, sudah Kepsek ya.
1: Kepsek. Insyaallah dengan nama. Kalau SMK masuk wilayahnya provinsi ya?
2: Provinsi.
1: Mudah-mudahan didengar ya.
2: Amin.
1: Apalagi ini anak-anak berprestasi di bawah apa namanya? Kepemimpinan
2: Pak Asri.
1: Pak Asri. Luar biasa. Doakan juga ya anak-anak.
0: Amin. Dan semoga tetap di SMK Negeri 6 Palu.
1: Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada mau ditambah Pak Agil terkait tadi? Terkait juga teknik-teknik apa bagaimana kan seperti bilang itu kalau baca itu jatuhnya jatuh cantik ya.
0: Iya. Nah.
1: Jatuh cantik dan safe.
2: Iya, kalau di pencak silat itu kita mengutamakan itu kaidah keindahan itu. Mm. Jika kita melakukan salah satu teknik itu tanpa diakhiri sama bunga, itu tidak ternilai poinnya. Jadi seperti itulah indahnya pencak silat. Walaupun di atas gelanggang mereka baku picah-picah istilahnya ini, pas setelah turun dari gelanggang itu berpelukan. Jadi memang betul-betul sportivitas saja di situ.
1: Bagaimana menanamkan jiwa sportivitas ini ke adik-adik kita ini? Ada dua atlet ini.
2: Terutamanya ya harus rendah hati dan tidak boleh meninggi karena ya di atas langit masih ada langit yang lebih kuat lagi. Jadi saya tekankan anak-anak ya utamakan disiplin, rendah hati dan jangan lupa berdoa terus. Minta Arsyad, dukung.
1: Arsyad kan kemarin dapat juara berapa? 3 ya?
2: Iya.
1: Bagaimana perasaan orang tua ketika tahu Arsyad itu dapat prestasi walaupun cuma urutan ketiga?
2: Iya, senang.
1: Senang ya?
2: Iya.
1: Apa memotivasi diri lagi Arsyad? Kalau bisa naik lagi, bukan cuma di 3, mungkin di 1
2: iya. ke depan.
1: Kan sudah tahu ada kekurangan-kekurangan. Yang kemarin Arsyad rasakan ketika bertanding itu? Apa yang mungkin Arsyad rasa yang bikin mungkin poinnya kurang? Apakah lawan yang besar atau bagaimana Arsyad?
2: Cuma gugup.
1: Oh gugup.
2: Jam terbang.
1: Jam terbang ya?
2: Iya.
1: Berarti harus lebih banyak jam
2: terbang. Perdana ini Pak.
1: Oke, siap. Dan itu jadikan motivasi. Begitu juga dengan Nano ya? Sasa ya? Berarti semakin dipercantik gitu kan. Apalagi kalau perempuan paling tahu sekali bagaimana menjaga seni itu.
2: Iya.
1: Cantikan salah satu, cantik. Terus selama apa namanya? Apa? Tidak seperti pesan Pak Anu tadi, Pak pembina tadi. Tidak boleh kita anu apa namanya?
2: Sombong.
1: Iya. Berarti gue saya kan ya, kalau mau kuliah lihat mau kesenggol-senggol. Tidak lah?
2: Tidak.
1: Dijaga betul. Kalau untuk apa namanya di sekolah sendiri untuk penerimaan anggota baru atau atlet baru itu seperti apa prosesnya Pak Agil?
2: Kita buka ini rekrutan untuk calon siswa baru.
1: Iya.
2: Nah, bersamaan sama ini petugas OSIS. Jadi petugas OSIS bersama pengurus ekskul silat jalan-jalan ke tiap kelas untuk merekrut memanggil anak-anak yang ingin berprestasi di bidang pencak silat. Jadi seperti itu saja metode rekrutmennya.
1: Oke, termasuk di kelas-kelas ya. Apakah teman-teman atau adik-adik atlet ini dibawa serta juga atau bagaimana?
2: Iya, mereka dibawa sebagai sponsor. Karena mereka ini biasa kami bawa dengan medali yang mereka sudah raih. Okay. Jadi penarik juga untuk kita
1: tarik
2: tersendiri bawa mereka.
1: Mereka sudah bawa dengan pialanya.
2: Itu sudah.
1: Langsung ada medali dan piala.
2: Bahkan diceritakan mereka dapat bonus seperti Arsyad kemarin dapat bonus di Pangdam berapa nominalnya. Dan seperti
1: jadi,
2: itu.
1: Jadikan tabungan ya.
2: Iya.
1: Itu bagus. Jangan kasih habis tabungan. Apalagi nanti kan mau melanjut lagi setelah nanti SMK.
2: Iya.
1: Apakah nanti mau lanjut lagi ke kalau di kampus apa dia sah lampunya? Politeknik itu Pak ya?
2: Apa itu?
1: Kalau dia lanjut dari SMK ke Politeknik?
2: Ya Politeknik bisa di UNTAD juga, di Teknik juga bisa.
1: Atau bisa langsung jaringan. Terserap ya? Terserap ke tempat kerja.
2: Iya.
1: Tergantung nanti kalau insya Allah nanti kalau Arsyad dengan Sasa itu ketika magang itu kan biasanya ada yang magang itu karena dari pihak perusahaan atau industri itu atau kantor apapun itu dia kan dia lihat itu mana anak-anak yang ketika dia magang itu punya potensi dan
2: iya.
1: Apa namanya istilahnya itu badengar-dengar dikasih tahu
2: iya.
1: Itu bisa jadi ditawarkan nanti kalau sudah tamat nak Nanti masuk ke sini saja, masukkan lamaran. Itu luar biasa itu kalau setelah tamat langsung bisa terserap. Kan itu satu hal yang membanggakan orang tua juga ya.
2: Iya, dan banyaknya kita seperti itu.
1: Banyak seperti itu, harus seperti itu Pak ya.
2: Selesai kecil, mereka langsung di

0: panggil untuk melamar pekerja dan langsung diterima.
1: Dan itu satu entry point buat teman-teman adik-adik yang apa namanya belajar di SMK. Karena memang kan itu salah satu tujuannya kan bisa terserap dengan baik di industri di mana saja. Apalagi kalau kalau Sasa tadi di bidang anu ya, apa visual. Ya. Dan saya yakin pembelajaran di kelas kan juga diikuti dengan baik ya Sasa ya. Insyaallah. Baik. Sampai terus saran aku Komio bisa nanti berinteraktif langsung dengan empat narasumber kami pagi ini. Ada Bapak Pembina Kegiatan Ekstrakurikuler di SMK Negeri 6 Palu, ada Bapak Agil, kemudian juga ada PLT Kepsek SMK Negeri 6 Palu. Saya harap yang langsung, tidak usah pakai PLT lagi, langsung Kepsek.
2: Amin,
1: amin ya Rabbal Alamin. Seberapa kali saya bilang ini, Pak. Jadi, iya. Kita rehat sejenak. Jadi kalau Komio ingin berinteraktif langsung ke 421621 atau ke 0811456038 75, mau ke atletnya sendiri, pelajar SMK, ada adik Sasa dan Arsyad, atau bisa juga dengan Bapak Kepseknya, ada Pak Asri SPDMH, dan juga ada Pak Pembina Kegiatan Ekstrakurikuler Sekolah di SMK Negeri.

0: Eh, Mama Nisa, coba kamu lihat.
1: Siapa?
0: Papanya Iqbal, tinggal naik motor dia itu. Biasanya kan kemana-mana dia naik mobil, toh?
1: Iya, mana sudah mobilnya? Soalnya masih terlihat.
0: So itu Komiu. Komiu tidak tahu, dia itu ada bermain judi online.
1: Wah,
0: makanya apa-apa semua dia jual, biar HP-nya dia suruh jual.
1: Iya, Kak?
0: Istrinya so mengeluh, Mama Nisa.
1: Hah?
0: Pokoknya dia itu so setengah mati dihubungi, baru dia itu so Evana baya-baya.
1: Astaga, nasib patuh tanu.
2: Banyak orang yang awalnya hanya mencoba-coba judi online yang akhirnya terjebak dalam siklus perjudian yang sulit dihentikan. Fitur-fitur yang dirancang untuk mempertahankan pemain seperti bonus dan hadiah instan membuat orang semakin sulit untuk berhenti. Ketergantungan ini bisa menyebabkan kerusakan serius pada kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan hubungan sosial. Stop judi online.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang Kota Sumi, bikin diri yang basada, sampau, kari menjauhuna, karena gana saya ITOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
5: Zaporomu kami ulah. Roa. Poka musumi, nipokomi, raimu maya mata muka ini. Berapa moje? Beragil tantang tojo kaya bahasa sata. Alane mu malipo bahasa ta. Kan rapa kita, ante ngana-ngana, ante rawa-wata tuka ini. Hai, nito ku barisema. Botanom balik tamboto. Mokai limo.
6: Raimu maya mata muka.

0: Makanya sampai subuh sana aku pura-pura. Kami masih tetap terus stay tune di 97,5 FM. Program Ampire Palu, suara budaya Tampasang Gani. Pagi ini kami berbincang terkait dengan ekstra kegiatan ekstrakurikuler seni daerah di sekolah. Dan kebetulan tamu kami ini ada Bapak Kepsek. Saya langsung ke Kepsek saja, saya sebut sebagai PLT. Saya langsung sah, amin. Iya. Kemudian ada Bapak Asri SPDMH dan juga ada guru pembina, ada Bapak Agil yang memang luar biasa walaupun sudah ditempatkan di SMK 3, Pak ya. Masih tetap terus melakukan apa namanya? Ebahia. Tetap terus memperhatikan karena memang susah kalau merubah kebiasaan itu agak susah memang. Tapi hal-hal yang positif, ini mau kebiasaan yang negatif. Lambat ke sekolah, tidak betul itu. Malas belajar, tidak betul itu. Rajin latihan bagus. Prestasi kan? Ada bahasa anunya itu, bahasanya guru bahasa Inggris Ibu Nur Hayati. Practice makes perfect. Jadi latihan itu menjadikan kita lebih sempurna. Jadi siapa guru?
1: Anak-anak.
0: Jadi kalau kita banyak latihan, insya Allah lewat latihan itu semakin menyempurnakan kita. Dalam hal apa saja? Belajar bahasa misalnya. Seperti ibu guru kita ini yang saya hubungi tadi malam, luar biasa responnya. Jadi padahal tadi malam saya tidak menyangka kalau teman-teman langsung datang ke studio. Kalaupun ke studio, jadi makanya tadi agak lama di persiapan karena atur semua ini. Ya itulah. Tidak apa-apa juga, bagus juga aku kasih kaget-kaget begitu. Nanti kaja.com. Baik. Oh iya, jadi Pak Kepsek, mungkin bisa dicerita sedikit terkait dengan profil sekolah ini supaya orang tahu di mana. Siapa tahu ada anak sama anu pencaksilat, karena saya ya saya yakin di SMK 6 ini memang dia apa bukan juga fokus, artinya ada olahraga prestasinya di sekolah itu. Ya, bisa mungkin dijelaskan ke pendengar kita di mana SMK 6. Kalau SMK 1, 2 itu, 3 itu sudah orang familiar. Tapi SMK 6 ini rumah posisinya sebenarnya.
2: SMK Negeri 6 Palu ini berada di Kelurahan Mamboro.
0: Oh, Kelurahan Mamboro.
2: Ya, Palu Utara. Kalau tepatnya itu di belakang sekolah SMP 18 Palu.
0: Okay.
2: Jadi kalau dari arah sini, Pak, kurang lebih kilometer dari arah Palu saat itu kilometer 13.
0: Kilometer 13
2: sebelum
0: ya.
2: Sebelum lampu merah.
0: Sebelum lampu merah. Berarti sebelum anu, sebelum Brimob. Iya. Markas Brimob.
2: Siap. Kemudian alhamdulillah SMK Negeri 6 Palu ini juga kami berakreditasi A.
0: Wah, mantap.
2: Alhamdulillah ini kan
0: artinya nu apa itu bakal akreditasi A?
2: Artinya bahwa kualitas SMK Negeri 6 Palu itu bisa di berdesain dengan sekolah-sekolah yang ada di pusat kota.
0: Masya Allah.
2: Alhamdulillah siswa kami itu juga sekolah terbesar keempat di kota Palu khusus SMK. Kami punya siswa itu mencapai 789 orang.
0: Masya Allah.
2: Ya, malah sebelum-sebelumnya itu sampai 1000 lebih.
0: Okay.
2: Tapi ini kami berusaha untuk bagaimana kembali SMK Negeri 6 Palu itu akan lebih berprestasi. Dan ini alhamdulillah penerimaan siswa baru, ini ajang promosi juga buat kami. Jadi melalui kesempatan ini kami mengajak kepada anakku sekalian yang tamatan SMP, madrasah sanawi ya mungkin sekitaran Kecamatan Labuan, Taweli, Palu Utara, Mantu Kelore yang dekat-dekat ini, kami berharap supaya mari kita sama-sama bergabung di SMK 6 Palu.
0: Artinya yang dekat-dekat situ apa istilahnya kalau sekarang itu? Zonasi, kalau mungkin ada zonasi.
2: Alhamdulillah kalau SMK tidak menggunakan istilah zonasi. Ini seperti saat ini siswa kami dari Balukan.
0: Masya Allah.
2: Dari Pantai Barat.
0: Iya. Untuk siswa sendiri jadi anu ya tidak apa namanya dia tidak mesti harus dari anu dari
1: bebas.
0: Alhamdulillah.
2: Di sana sampai kami punya 7 jurusan. Jurusan TKJ, TKV ini berdua, kemudian teknik otomotif, teknik pengelasan, agrobisnis perikanan air tawar,
0: masya Allah,
2: kemudian NKPI, perhotelan. Jadi alhamdulillah ada 7 jurusan itu.
0: Yang paling paling favorit anak-anak itu yang mana Pak, jurusan mana?
2: 2, TKJ dengan teknik otomotif.
0: Oh, oke.
2: Okay. Itu selalu memburuk pendaftarnya.
0: Dan alhamdulillah adik-adik kita itu setelah tamat terserap Pak ya?
2: Alhamdulillah terserap. Banyak anak-anak kami justru membuka lapangan pekerjaan. Karena yang kami bangun itu SMK itu siap kerja. Bahkan ini beberapa anak-anak kami setelah mereka praktek, selesai praktek langsung dipanggil untuk bekerja.
0: Ya, karena memang seperti targetnya seperti itu Pak. Jadi jadi apa namanya, ketika menyelesaikan sekolah di SMK itu harapannya langsung terserap, tidak lagi
2: dunia kerja.
0: Orang bilang menganggur-nganggur atau menjadi beban lagi di masyarakat, bahkan orang tua.
2: Ada juga yang kuliah di perguruan tinggi,
0: ya, ada yang melanjutkan ya, kalau macam secara ekonomi orang tua bisa apa membackup, tidak masalah.
2: Kami memang mendorong anak-anak kami bukan hanya berhenti setelah selesai, langsung mendapatkan pekerjaan.
0: Ya. Terus memotivasi atau dengan orang tua sendiri seperti apa komunikasinya Pak di jalan? Kan ini ada anak-anak yang katakanlah mungkin secara akademik jadi berprestasi, bagaimana menjalin komunikasi dengan orang tua itu? Seperti apa anunya Pak?
2: Kalau kami ada grup-grup daripada wali kelas, ada grup-grup anak-anak. Jadi kalau kami itu di setiap kelas itu, kami punya grup-grup kelas siswa ini bersama orang tua di dalamnya. Begitu juga kami dalam setiap mungkin ada kegiatan apa, kami mengundang orang tua dan berusaha membangun komunikasi dengan komite. Alhamdulillah semua itu bisa berjalan dengan baik.
0: Selain pencak silat ini, apalagi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang apa yang istilahnya jadi kayak apa ya, kayak no pangulinah itu kayak jadi trademarknya SMK 6 selain pencak silat.
2: Alhamdulillah selain pencak silat kami juga adalah sepak bola.
0: Oh, sepak bola.
2: Sepak bola kami juga pernah mewakili Sulawesi Tengah di tahun 2002. Waktu itu pelaksanaannya di Papua.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ya, jadi untuk mewakili Sulawesi Tengah di bidang sepak bola di Pokda 2023 itu adalah SMK Negeri 6 Palu. Hanya saja persoalan teknis saja kami tidak sempat berangkat untuk mewakili Sulawesi Tengah. Begitu juga 2 tahun kemarin kami runner up untuk mewakili Sulawesi Tengah, kami kalah dari SMA Negeri 1 Palu untuk sepak bola. Selain itu kami alhamdulillah futsalnya juga jalan.
0: Pak Agil, kan kalau bicara tentang prestasi ini kita bicara apa, bagaimana perencanaan apa ke depan lagi, kan ini ada anak-anak adik-adik kita ini yang apa namanya berprestasi, menjaganya berimba yang kami lakukan selama ini.
1: Ya, kalau kita tuh sebagai atlet pasti utamanya itu menjaga kesehatan, utamanya tuh supaya ada persiapan dalam menghadapi event. Dan untuk apa persiapan-persiapan itu selalunya tidak luput dari latihan.
0: Okay.
1: Ya, latihan yang rutin terus menjaga mereka punya apa, mengontrol tiap mereka punya makanan, jam tidur. Jadi atlet ini betul-betul disiplin. Kalau mau dibilang sama seperti tentara begitu.
0: Kalau regenerasi tadi selain tadi apa promosi-promosi untuk perekrutan itu berapa yang berapa siswa yang diterima? Apakah ada batasan saja? Macam katakanlah sudah tahun ini sekian, ada target begitu saja atau seperti apa?
1: Untuk batasan tidak Pak.
0: Tidak.
1: Karena kita tidak membatasi siswa untuk menuangkan di mereka punya seperti bakat begitu.
0: Oke. Okay. Nah,
1: jadi kita membuka secara apa tidak membatasi kota begitu supaya mereka bisa merasakan bagaimana itu belajar bela diri.
0: Kalau melihat apa namanya potensi anak-anak ini, berapa lama kira-kira itu butuh apa istilahnya itu, oh ini bagus kan
1: ya, pencapaiannya mereka ya,
0: berapa lama yang selama ini komio lakukan di sekolah?
1: Ini tergantung dari siswanya, atletnya. Terkadang ada yang tanggap dan ada yang masih kurang dengan ya mungkin beberapa teknik mengajar yang berbeda-beda.
0: Oh, okay.
1: Nah, jadi kalau si A dan si B ini pasti mempunyai perbedaan yang mungkin kalau digerakkan langsung paham. Tapi kalau secara di apa disampaikan begitu mungkin masih kurang tanggap begitu. Jadi ya banyak problem-problem dalam untuk membentuk sampai ke tahap yang betul-betul sempurna.
0: Harus memahami anu juga ya,
1: psikologi anaknya.
0: Kapan dia lagi tidak mood,
1: iya,
0: yang dipaksa. Arsyad sendiri mood-moodan enggak kalau latihan?
2: Biasa.
0: Biasa juga. Ah, mengatasi mood-moodan apa yang Arsyad lakukan? Supaya moodnya itu bagus, jangan sampai mood-moodan hari ini bagus, besok tidak bagus.
2: Biasa main game.
0: Oh, main game. Main game. Kalau Sasa suka mood-moodan juga. Kadang-kadang kalau lagi galau.
3: Tidak.
0: Ada yang bikin jengkel. Atau seperti apa Sasa? Kalau lagi tidak mood, apa yang Sasa lakukan? Apa triknya supaya moodnya kembali bagus? Main game juga.
3: Main HP.
0: Oh, main HP. Kurang lebih ya. Buat TikTok. Pak Kepsek.
2: Siap.
0: Ini kan apa kalau bicara tentang anak muda, apalagi sempat ada apa kemarin itu Eva Hia jadi kayak apa dibilang darurat narkoba. Bagaimana juga kemudian sekolah ini membentengi anak-anak jangan sampai terlibat ke hal-hal yang negatif terkait narkoba misalnya, yang sampai-sampai dikatakan sultan darurat narkoba, berarti masuk Palu itu. Sultan itu ya, masuk semua itu Palu. Nah, dari sekolah sendiri seperti apa antisipasi yang dilakukan untuk menghindarkan hal-hal seperti itu?
2: Kalau kami untuk narkoba sendiri, awal anak-anak masuk, yeah, ada yang namanya MKLS, kami selalu memasukkan materi tentang narkoba dan mengundang dari rekan dari BNN. Untuk itu kemudian selalu kami berikan wejangan.
0: Yeah.
2: Wejangan biasa dalam setiap apel pada saat pembina upacara.
0: Yeah.
2: Bagaimana apa arti penting bahwa bagaimana kita sebagai generasi muda, karena masa depan, saya selalu mengingatkan itu, bahwa masa depan kita itu ditentukan oleh cara kita menggunakan waktu hari. Jadi jangan rugikan diri kita, sayangi diri. Saya selalu mengatakan kalau kamu tidak sayang dirimu, sayanglah orang tua. Itu karena harapan besar orang tua itu tentunya pada anak.
0: Betul, kebanggaan orang tua itu ada di anak-anak. Jadi kalau tadinya Sasa itu apa namanya, tadinya mungkin kurang mendapat support dari mama misalnya, mungkin lewat prestasi itu kemudian tiba-tiba Raina ku yata no Isasa no anu.
2: Kami juga selalu kontrol itu, supaya selalu mengingatkan. Kalau ada anak yang lambat itu kan sudah, siapa yang tidak sholat subuh? Kami selalu kontrol, ini coba angkat tangan. Jadi ada kontrol-kontrol kami seperti itu. Dan kalau ada seperti itu, kami selalu mengingatkan kembali. Apalagi ada program Pak Gubernur Berani Berkah ini.
0: Berani Berkah.
2: Alhamdulillah, saya itu agak ketat itu untuk sholat zuhur berjamaah. Sekarang kita arahkan ke sana, nana, supaya
0: Pak Arsyad, Pak Agil, terus Sasa dan Arsyad, memang kita dibatasi waktu sampai pukul 10. Mungkin ada hal-hal yang disampaikan sebelum kita akhiri perbincangan ringan kita pagi ini. Silakan. Mungkin Pak Agil, Pak Kepsil.
2: Ya, siap, terima kasih. Sebenarnya kami mengucapkan terima kasih karena Alhamdulillah SMK Negeri 6 Palu mendapatkan kesempatan diundang di RR ini.
0: Yep.
2: Dan kami sangat senang. Dan bukan yang pertama dan terakhir.
0: Bukan. Insya Allah kalau ada yang lagi-lagi yang menarik lagi, yang sesuai dengan apa istilahnya, pokoknya yang lagi kita angkat, insya Allah.
2: Ya, insya Allah. Yeah. Insya Allah kami juga setiap saat kalau dimintakan hadir, insya Allah kami hadir.
0: Baik.
2: Karena memang ini bagian daripada bagaimana kami promosi sekolah juga.
0: Betul.
2: Untuk tentunya supaya SMK Negeri 6 Palu ini juga dikenal.
0: Rasanya tode ya toh?
2: Apa orang bilang itu SMK 6 itu katanya bukan di kota, padahal kami juga kota Palu.
0: Kota ya, Palu dia. Cuman kalau orang apa namanya cara berpikir Kota Palu itu Hasanuddin, Gajah Mada atau Jalan Kartini, ya itu susah itu. Kalau Sukomambor bukan Palu, padahal Palu tapi, sampai di Palu utara ke sana.
2: SMK Negeri 6 Palu insya Allah bisa.
0: Amin.
2: Bisa bersaing, bisa berprestasi seperti itu.
0: Salah satunya pencaksilat kan?
2: Iya.
0: Masya Allah.
2: Dan bismillah kan bisa membuktikan.
0: Pak Agil.
1: Siap.
0: Sebelum kita akhiri perbincangan kita, silakan ada hal-hal yang disampaikan misalnya.
1: Ya, untuk adik-adik yang sekarang jangan lupa untuk tetap untuk atlet-atlet berlatih yang tekun supaya bisa membanggakan daerah, sekolah maupun orang tua nantinya.
0: Amin.
1: Amin.
0: Arsyad, apa yang mau dibilang buat papa dan mama di Balukang? Orang tua di Balukang ya?
4: Iya. Yeah.
0: Jadi Arsyad di sini di Palu tinggal
4: sama kakak.
0: Oh, sama kakak.
4: Iya. Yeah.
0: Baik, silakan.
4: Untuk mama, sehat-sehat di kampung.
0: Amin.
1: Amin.
4: Itu saja.
0: Itu saja. Sasa? Apa mau disampaikan? Silakan. Semoga ke depan jadi juara satu misalnya.
3: Amin.
0: Amin. Amin. Ya. Apalah ini? Saya bilang dong, masa saya bilang.
3: Semoga nanti kalau ikut lomba dapat juara lagi.
0: Amin. Semoga Pak Agil tetap di SMK 6 misalnya.
2: Iya. Yang berharap Pak Agil
0: tetap.
1: Amin. Amin.
0: Tidak
1: amin.
0: Kemana-mana. Amin.
2: Karena kita punya aset ini Pak.
0: Iya. Saya sekali lagi terima kasih buat teman-teman dari SMK Negeri 6 Palu yang sudah berkesempatan hadir langsung ke studio. Saya tidak menyangka ini. Jadi terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Kepsek, Pak Asri, SPDMH, kemudian ada Pak Agil, pembina kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, dan juga ada dua siswa, dua atlet ini, Sasa dan Arsyad. Semoga prestasi makin lebih bagus ke depan.
1: Amin. Amin.
0: Dan jangan lupa tetap terus latihan. Yeah. Jangan malas-malas latihan. Yeah. Karena tadi saya bilang itu practice makes perfect. Jadi latihan itu menjadi penyempurna buat kita. Saya Jojo Jumba, terima kasih sudah mendengarkan siaran kami pagi ini. Kita ketemu di perbincangan berikutnya dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Omirana, terima kasih mo komiunon talingai kami. Pro Ampa era di Palu. Siopa pitu 5 FM. Suara budaya tanpa sengaja.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: Di tempat kerja, kadang yang paling sulit itu bukanlah tugasnya, tapi menegur teman sendiri. Yen, kamu kelihatannya banyak pikiran. Kenapa?
1: Tadi aku negur teman satu timku, Kak. Dia itu sering telat. Jadi aku takut dibilang tegaan.
0: Kamu marahin?
1: Enggak. Aku cuma bilang kalau disiplin itu penting. Soalnya keterlambatannya itu ngaruh ke tim kita, Kak.
0: Oh, itu bukan tega, Yen. Itu namanya tegas. Tegas itu menyampaikan yang benar dengan cara yang baik. Kalau tega, itu menyakiti tanpa peduli. Diam saat ada kesalahan bukan selalu tanda kebaikan. Kadang, justru keberanian untuk bicara adalah bentuk kepedulian.
1: Jadi, aku nggak salah, kan?
0: Ya enggak lah. Selama kamu menghargai dan tidak merendahkan, kamu sedang bertanggung jawab namanya. Pendengar, tegas bukan berarti kejam. Ketegasan lahir dari empati dan tanggung jawab. Berani bersikap tegas demi kebaikan bersama. Sampaikan dengan hati, bukan dengan emosi. Tegas dengan hati, bukan tega tanpa arti.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

Conference dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sampai subuh sarana pura-pura tepung telinganya program Ampere Palu. Yakinlah di setiap usaha keras, usaha yang sungguh-sungguh, konsisten, insya Allah akan menghasilkan sebuah hasil yang positif. Kapan kita meyakini itu, kita lakukan istiqomah kita. Yang penting kita lakukan saja terus, berproses terus, insya Allah akan ada hasil yang siap menanti kita. Sama dengan teman-teman kita tadi dari SMK Negeri 6 Palu, ada Bapak Asri SPDMH, beliau ini PLT Kepsek. Tapi saya doakan semoga langsung jadi Kepsek ini, insya Allah, dalam beberapa waktu ke depan. Apalagi dibawa kepemimpinan beliau ini, pertama juga apa, guru-guru itu sangat apa, disupport. Apalagi siswa, itu yang penting juga. Bagaimana kemudian menjadikan sekolah semakin apa, dikenal dengan, tentu dengan prestasi. Selain prestasi akademik, prestasi non-akademik, misalnya juga ada kegiatan-kegiatan olahraga, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Tadi di Sarapan Upempoi, teman-teman dari SMK 6 tadi sudah bersama kita pagi ini. Dan cukup menarik apa yang disampaikan ya, terkait dengan prestasi di bidang olahraga, khususnya pencaksilat. Ini termasuk salah satu bagian dari apa namanya, menurut saya itu kan pencaksilat termasuk kekayaan budaya kita. Dan kalau dulu itu pencaksilat itu apa ya, istilahnya itu pencaksilat sekarang sudah masuk dari, sudah dipertandingkan di level-level internasional. Mungkin saingan kita itu banyak dari Malaysia ataupun Thailand ya, karena kita kan negara masih apa istilahnya, satu rumpun. Jadi apa namanya, bahkan di setiap daerah itu kan memiliki apa, kalau tadi cerita ya, jadi pencaksilat ini kan seni bela diri tradisional asli Nusantara yang menggabungkan unsur olahraga seni, bela diri, dan pendidikan mental. Seni bela diri juga telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda, dan induk organisasinya di Indonesia adalah IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Untuk teknik dasar, gerakan utama dalam pencaksilat berpusat pada pertahanan dan penyerangan. Kuda-kuda posisi dasar menapak untuk menjaga keseimbangan. Sikap pasang, posisi siap tempur yang dikombinasikan dengan kuda-kuda. Pukulan dan tendangan, teknik serangan seperti tendangan sabit, lurus, dan tendangan T. Tangkisan dan elakan, teknik pertahanan untuk menangkis serangan lawan. Kuncian dan jatuhan, teknik melumpuhkan atau menjatuhkan. Mungkin tadi secara, kalau tadi secara umum sudah disampaikan juga di teknik kuncian. Kemudian juga ada namanya apa, kalau di olahraga tertentu itu seperti, saya pernah belajar kempo, belajar itu ya. Jadi terus pernah juga lihat sepupu itu latihan karate. Jadi kalau di karate itu ada kumite, pertandingan ya. Terus ada juga untuk kata, baik kata perorangan atau beregu. Nah di silat juga ternyata ada. Jadi silat seni tadi itu ya, disampaikan. Jadi bagaimana kemudian apa namanya, dari sisi seni tadi ya, keindahan. Kalau di kempo saya lupa apa namanya.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Hei, kenapa kasihan mukamu murung begitu, Rangga?
1: Iya, Rani, saya ingin pulang kampung.
0: Bukannya sekarang lagi masa pandemi COVID?
1: Tapi, Rani, saya kangen sama ibu.
0: Ya, usah pulang deh. Kalau kau mau pulang, kasihan ibumu. Orang tua itu rentan dengan virus COVID-19. Terus kalau sudah sampai di kampung, kau harus isolasi mandiri juga. Saranku, tidak usah kau pulang. Sekarang mana HP-mu? Kita video call ibumu.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Nak.
1: Ibu sehat?
2: Iya, Nak. Alhamdulillah sehat. Oh, ada Rani juga rupanya. Apa kabar, Nak Rani?
0: Alhamdulillah, Rani baik juga, Bu. Tadinya Dedi itu mau pulang, tapi Rani larang karena lagi masa pandemi, Bu.
2: Oh, kamu bisa tahu? Kamu bisa tahu kalau ada video call seperti ini?
3: Kasih sayang ibu selalu ada dan melekat dalam diri kita kapanpun, dimanapun, pada situasi apapun. Selamat Hari Ibu untuk ibu hebat di seluruh Indonesia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sambil suruh sarana pura-pura, Silek Minang atau Silat Minangkabau adalah salah satu seni bela diri tradisional khas Minangkabau, Sumatera Barat, yang juga diwariskan secara turun-temurun. Lebih dari sekadar olahraga, Silek adalah identitas budaya yang melambangkan pertahanan diri dan falsafah hidup masyarakat Minang, di mana gerakannya menggabungkan kelincahan, teknik bawah, dan prinsip keseimbangan tubuh. Nah, berakar dari semboyan alam takambang jadi guru, gerakan Silek meniru perilaku alam seperti binatang dan tumbuhan. Silek juga diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Terdapat berbagai aliran utama di Minangkabau yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan kebiasaan setempat. Beberapa yang paling terkenal antara lain Silek Tuo atau Silat Tua tertua, Silek Harimau meniru gerakan harimau dengan kuda-kuda rendah, Silek Pau dan Silek Bukik. Dulunya Silek dipelajari oleh para pemuda di surau setelah mengaji sebagai bekal merantau dan menjaga negari. Latihan selalu diawali dengan langkah pasambahan, tata krama dan penghormatan. Jadi besi ya sampai sasaran. Memang silat ini silat tuo atau ini salah satu seni bela diri tradisional tertua dan paling asli dari ranah Minang, dan keberadaannya telah ada sejak zaman nenek moyang dan diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini. Silat tuo bukan sekadar teknik pertarungan, melainkan mengandung nilai-nilai budaya, filosofi, dan spiritualitas yang kental dengan adat dan tradisi Minangkabau. Berbeda dengan aliran silat lainnya yang identik dengan gerakan keras dan eksplosif, maka silat tuo menekankan pada kelincahan, ketepatan, dan efisiensi gerakan. Silat tuo melatih penggunaan tenaga dalam atau prana guna memperkuat serangan dan pertahanan. Silat tuo sendiri terinspirasi dari gerakan hewan dan alam sekitar seperti gerakan harimau, ular, dan aliran air. Silat tuo juga mengajarkan nilai-nilai seperti keseimbangan, kesabaran, disiplin, dan budi pekerti luhur. Ada berbagai aliran silat tuo di Minangkabau, di antaranya Silek Tuo Sungai Patai yang berasal dari daerah pesisir selatan dan terkenal dengan gerakannya yang cepat dan lincah. Kemudian Silek Tuo Lintau berasal dari daerah Lintau Buo dan terkenal dengan teknik kuncian dan sapuannya yang kuat. Hai tungguin sampai susah raku beberapa hal terkait dengan silat yang merupakan salah satu apa warisan leluhur ya, kalau di tanah Minang namanya Silat Tua Minangkabau, seni bela diri dari warisan leluhur. Dan saya yakin kalau daerah kita juga ada. Saya teringat dengan salah seorang teman, dia mengatakan kuntau ya, kuntau. Nah itu apa kuntau? Itu olahraga tradisional itu, jadi silat juga. Cuma apakah kemudian silat di daerah kita ini punya juga kayak bunga-bunga khusus, jurus-jurus khusus. Tetap berkumpul di program 4 dari Palu, Suara Budaya Tanpa Sanggahan.

Sampai sekarang aku PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memberi tanggapan atas keluhan konsumen terkait pengisian BBM di Pertalite dari SPBU 74944-01 Toboli Kabupaten Parigi Motong Sulawesi Tengah yang beredar di media sosial pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Sales Branch Manager SBM Sulawesi Tengah Ifuel Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Madebilan di Palu Senin lalu menjelaskan, berdasarkan hasil pengecekan CCTV dan sistem transaksi SPBU, pengisian BBM kendaraan konsumen telah sesuai dengan transaksi yang tercatat, yakni sebanyak 20 liter atau senilai 200 ribu. Berdasarkan hasil pengecekan lapangan, dispenser BBM di SPBU itu telah melalui pengujian Tera bersama UPTD Meteorologi setempat. Hasilnya sesuai batas toleransi yang diperbolehkan dari hasil pemeriksaan tersebut, juga tidak ditemukan indikasi kecurangan dan sarana penyaluran BBM di SPBU. Pertamina bersama pengelola SPBU terus melakukan evaluasi dan pengawasan berkala terhadap fasilitas penyaluran BBM guna memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai standar operasional dan ketentuan meteorologi yang berlaku. Pihaknya juga meminta manajer SPBU meningkatkan kualitas pelayanan melalui pembinaan dan penguatan service excellence dalam menangani kebutuhan maupun keluhan pelanggan di lapangan. Karewa Kaupuna. Sampai sebesar ragu, pelatih Ralf Rangnick berambisi membawa tim nasional Austria melangkah jauh di Piala Dunia 2026. Rangnick mengatakan bahwa Austria harus memperoleh hasil yang lebih baik dari pergelaran Euro 2024 setelah kandas di babak 16 besar. Pihaknya ingin melangkah lebih jauh daripada Euro 2024. Ini berarti bahwa ingin maju di grup dan kemudian setidaknya selamat dari pertandingan playoff pertama, ujar Ralf Rangnick dalam laman resmi Federasi Sepak Bola Austria OFB pada Selasa lalu. Austria baru saja yang akan menjadi penggawanya di Piala Dunia 2026 datang. Lucia Morando Karewa di Karewa Saraya, Tinti Sapusani.

0: Saya bisa dibantu, tua.
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Lihatkan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi, Pak, bunyi-bunyi. Saya jadi beli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh apanya ke tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tiada dia HP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Ben.
1: 08-242.
0: Itu tua, sudah masuk teleponku.
1: Oh iya, nak. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak batelpon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

Sampai subuh sarana kumpul teman-teman dengan program Hampir Palu. Hingar-bingar demam Piala Dunia sudah mulai-mulai terasa ini. Kalau teman-teman kami di TVRI ada program no pasangan nah. Pesta bola ya, bola gembira. Nah, jadi official broadcast untuk World Cup itu ada di TVRI untuk siaran televisi. Dan ya kami saling mendukung ya sesama ini, termasuk teman-teman di Antara juga dengan informasi-informasi berkaitan dengan Piala Dunia. Nah, di RRI Palu insya Allah nanti program 4 juga akan hadir dengan program khusus di Sabtu sore ya, Rio 1 ya, sekira pukul 17 ya. Nanti kalau bisa dengarkan ada program khusus bola insya Allah nanti mulai Juni Domasai, bulan Juni hingga di tanggal Sapu Sasio. Jadi aneku kita ini tanggal lah ini kurang lebih apa tanggal apa

lebih 2 minggu ini, 2 minggu nak boleh. Kira-kira di minggu kedua ya, minggu kedua bulan Juni, minggu pertama bulan Juni, tanggal 4, tanggal 1 Sangu, tanggal 1 Uvalu, 25, ngena Maria program khusus bola, ya, Piala Dunia. Iba berima ngena lenjena itu, komio boleh bergabung di acara tersebut. Mamala Rabel Mio ngena, siapa tahu kami mau sumbang juga informasi, cerita berkaitan dengan serunya Piala Dunia Ri RRI Palu. Pro 1, Pro 2, Pro 4, nari apa orang ini? Ini kami ngena insya Allah EO 1, rapa mulang ngena dari minggu pertama, tanggal 4 insya Allah tanggal ampang ya. Jadi ada berapa piang ya. Kemudian kami bisa berpartisipasi, mungkin memberikan informasi mungkin berkaitan dengan sepak bola perhelatan Piala Dunia 2026 Rusia. Sampai selesai.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ade mau beli roti apa?
2: Tidak, Tante.
1: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
2: Anu, Tante, bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
1: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
2: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk berfoto berdua dengan Mama.
1: Oh, mana dan Mamamu?
2: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
3: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Dr. Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si., anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dengan senang dan bangga menyampaikan ucapan selamat kepada RRI yang selalu menghadirkan program-program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo terus kita ikuti siaran RRI, radio kebanggaan kita semua. Dengarkan terus Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Dekranus Mulyadi Malik MSI CIGES selaku Ketua Umum terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama melalui RRI Pro 4 Palu di frekuensi 97,5 MHz setiap saat di mana saja, selalu setia menemani. Bravo RRI Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Tabe.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Tafarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Tafarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
4: And fought another fine save from Yashin.
5: Ki

0: Westalia, Tinti, Sapu, Randua, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kami mohon pemulana. Sampai seluruh syarat-syaratmu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menerima 4 sertifikat kekayaan intelektual KI komunal atas warisan budaya daerah sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan hukum terhadap kebanyakan pemulani terhadap kekayaan budaya lokal. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Alamajido dalam keterangannya di Palu Jumat lalu mengatakan pentingnya penguatan perlindungan kekayaan intelektual guna menjaga identitas budaya sekaligus memberikan kepastian hukum dan nilai ekonomi berkelanjutan bagi produk lokal daerah. Empat unsur budaya yang telah tercatat sebagai KI komunal meliputi lagi lagu Pubarang Kamu, lagu Tonjing Goyovala, alat musik Gimba, serta ritual adat Meaju. Pencatatan KI komunal tersebut difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah bersama Dinas Kebudayaan Provinsi setempat. Wagub mengatakan perlindungan KI komunal menjadi langkah penting agar warisan budaya masyarakat Sulawesi Tengah tetap lestari dan tidak mudah diklaim pihak lain. Sulawesi Tengah memiliki kekayaan budaya yang potensi kreativitas yang besar, mulai dari produk UMKM, karya seni, hingga tradisi daerah yang perlu mendapatkan perlindungan hukum agar tidak hilang ataupun diklaim pihak lain. Dia juga menekankan pentingnya menjaga berbagai bentuk warisan budaya seperti tarian tradisional, musik, permainan rakyat, hingga lagu daerah agar tetap terpelihara dan terlindungi secara hukum.

Semisal secara lagu, panggung mega Estadio Azteca kembali menjadi sorotan dunia menjelang gelaran FIFA World Cup 2026. Stadion Kembangan Meksiko ini dipastikan menjadi lokasi pertandingan pembuka turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Atmosfer sepak bola Amerika Utara dipastikan memanas pada 11 Juni 2026 ketika tim nasional Meksiko membuka turnamen di hadapan puluhan ribu pendukung fanatik. Stadion berada di Mexico City tersebut bukan venue biasa. Estadio de Azteca merupakan salah satu stadion paling bersejarah dalam dunia sepak bola.

0: kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
1: Selain dia pengurus di Tentu Tuhan Nabu, ini membuat diri sama dia harus kena bunga pekerja di bukaan lah dia keperatan bunga. Maka aku sampai sulit sama kosong.
2: Komiu Danan Talingai, Pro Ampa RM Palu. Pro

0: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank. Standby.
2: Semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, dar sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serewangi.

Brunella Oil. Minyak sirih termasuk jenis minyak atsiri atau essential oil. Minyak sirih wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sirih gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan

0: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Messi.
2: Siapa God sejati di Piala Dunia? Kalau kamu sebut Lionel Messi, kamu wajib tahu 3 fakta gila ini. Fakta pertama, Messi adalah pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Dan total ada 26 pertandingan dia mainkan dan ini nyalahin rekor legenda Jerman Lothar Matthäus, konsistensi tingkat dewa. Fakta kedua, Lev Lugan adalah satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil menangin Golden Ball atau pemain terbaik Piala Dunia sebanyak 2 kali. Pertama waktu di tahun 2014 dan puncaknya di tahun 2022. Fakta ketiga adalah fakta yang paling gila. Di Qatar tahun 2022, Messi jadi pemain pertama yang selalu cetak gol di semua fase dalam satu edisi, dari fase grup sampai dengan final. Dari 3 rekor ini, mana yang paling bikin kamu merinding? Coba komen di bawah ya, dan jangan lupa untuk saksikan serta dengarkan program Piala Dunia di RRI Palu dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: pohon di sini. Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum rasa, kah? Kenapa kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Arebasalea, Tinti, Sapu Tatalu, waktu Indonesia Tengah.
1: Karawang Pamulana. Sampai suruh sarana pemerintah Kota Palu mengajak seluruh elemen masyarakat terus memperkuat toleransi dan menjaga kerukunan antara umat beragama guna menciptakan kehidupan yang harmonis dan kondusif di daerah ini. Sebagai rumah bersama, Kota Palu bukan hanya menjadi tempat tinggal tetapi juga tempat membangun harapan, memperkuat persatuan, serta menumbuhkan nilai toleransi dan saling menghormati. Demikian kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpo Kota Palu, Abidin, menghadiri kegiatan dialog bersama antar umat beragama di Kota Palu pada Senin lalu. Dia mengapresiasi Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Palu, BAMAK LKKI Kota Palu yang telah menyelenggarakan kegiatan dialog serta aktif menjaga komunikasi lintas agama dan mempererat persaudaraan di tengah masyarakat.

Sampai subuh saudara, persiapan tim nasional Brazil menghadapi ajang akbar FIFA World Cup 2026 telah menjadi sorotan utama dalam peta persaingan sepak bola internasional. Sebagai salah satu kekuatan sepak bola tradisional dunia, ekspektasi publik terhadap performa Seleção selalu berada di titik tertinggi jelang setiap edisi kompetisi global tersebut. Saat ini fokus utama dari staf pelatihan Brazil adalah pada pembentukan komposisi skuad yang memiliki keseimbangan ideal. Ini menjadi kunci utama dalam merancang fondasi tim yang solid untuk masa depan. Keseimbangan tersebut harus terjalin antara kontribusi pemain yang sudah memiliki segudang pengalaman dengan talenta muda yang menunjukkan potensi luar biasa di kancah profesional. Proses ini bertujuan memastikan transisi generasi berjalan mulus tanpa mengorbankan performa kompetitif. Bersiap orang dua karewa di karewa saya, Tinti Sabu Total. Perbaikan panjir karewa saya, Tinti Sabu Aba. Ya, aku Mahmudin, semuanya jumpa.

0: seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

0: Borisku, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.
2: Aduh panasnya, pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
3: Eh, minta pong hand bodynya.
2: Lain hand body, sunscreen ini.
3: Sunscreen? Apa itu?
2: Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
3: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
2: Oh, omku itu?
3: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?
4: Halo, para pendengar, di mana saja Anda berada? Saya Kombes Pol Dok.

Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga. Saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI, khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pura-pura. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA pertama kali digelar tahun 1930 dan dimenangkan oleh Uruguay. Sejak saat itu, sejarah sepak bola dunia terus bergulir menghadirkan juara-juara legendaris. Italia pernah berjaya di era 1930-an

Pernah menyaksikan kejayaan Prancis, Spanyol, hingga Inggris di panggung terbesar sepak bola dunia. Dan pada tahun 2022, Argentina kembali mengangkat trofi setelah pertandingan dramatis melawan Prancis, sekaligus menyempurnakan perjalanan sang mega bintang Lionel Messi. Dari masa ke masa, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, air mata, dan kebanggaan yang menyatukan seluruh dunia lewat sepak bola.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: 15.
1: Kalau sakit tidak pandai.
0: Abang Po Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan arena ring tinju dan skate park di kolong flyover Pasar Rebo Ciracas Jakarta Timur Senin kemarin. Fasilitas ini dihadirkan sebagai ruang kreativitas positif bagi anak muda sekaligus strategi pemerintah untuk menekan angka tawuran yang selama ini marak di Jakarta Timur. Pramono mengapresiasi upaya jajaran Pemkot Jakarta Timur untuk merangkul kelompok-kelompok pemuda yang kerap terlibat tawuran tersebut, sebab setelah fasilitas ini tersedia, angka tawuran di Jakarta Timur dilaporkan menurun signifikan.
2: Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Gianyar Bali mendorong Papua setakaan daerah di wilayah setempat bertransformasi menjadi berbasis teknologi informasi dan komunikasi guna memberikan nilai tambah layanan publik. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gianyar Ida Ayu Putu Eka Susanti mengatakan perpustakaan bukan lagi sekadar tempat untuk menyimpan buku, tapi juga berubah menjadi wahana pengembangan kreativitas agar relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Minang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Beha, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggo. Saat ini, gamelan pohking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, pendengar Pro4, dimanapun Anda berada.
2: Siang hari ini kita udah terhubung ya dengan RRI Bandung.
1: Iya, karena hari ini kita dari Jakarta nih. Ya memang sih, mohon maaf kita sekeluarga yang disco ya. Pendengar Pro4 ya, keluarga ayah aja yang disco ya. Tadi ada kendala teknik gitu. Betul. Jadi kita agak ngaret dulu, ditambah ya biasa panggilan alam.
2: Iya, gitu deh.
1: Mohon maaf, karena abis makan mencabe nih Abang Po. Punten ya. Iya. Ya abis ini kita bakal bergabung sama teman-teman di Bandung yang sudah hadir di sana nih. Sudah ada juga nih teman-teman kita di Bandung. Narasumber kayak sudah hadir bersama dengan Akang Beni Hardiansyah yang udah standby di Pro4 Bandung. Assalamualaikum, selamat siang Kang Beni.
3: Iya.
2: Sampurasun.
3: Rampes. Apa kabarnya juga nih Jakarta?
1: Baik. Gimana? Sehat. Di sana gimana, Kang? Panas atau mendung?
3: Cuaca di Bandung kali ini cerah. Wah, luar biasa nih kayaknya.
1: Alhamdulillah ya.
3: Agak lumayan panas juga nih, Bang.
1: Panas ya, siap. Cukup cuaca aja yang panas ya. Pikiran jangan.
2: Kita jangan ya. Hatinya kudu tetap adem gitu.
1: Adem terus juga semeringah dah kayak eta apa namanya? Narasumbernya sudah hadir di Pro4 Bandung.
3: Betul, Bang Jo.
1: Kita hari ini bahas apa ya, Kang Beni ya?
3: Iya, kali ini kita akan membahas perihal angklung sebagai pemersatu bangsa.
1: Widih, angklung nih, Neng Lia.
3: Baru suka main angklung nggak? Pernah main angklung nggak?
1: Main angklungnya belum pernah.
2: Dan megang sih pernah.
1: Megang
2: ya?
1: Pernah.
2: Megang dong pernah.
1: Nggak bisa, takut salah-salah.
2: Nggak bisa.
1: Nah, sumber kita ada siapa aja nih, Kang Beni?
3: Oke. Ini langsung saja kita perkenalannya.
1: Boleh.
3: Silakan Teh.
4: Hai, assalamualaikum, selamat siang.
1: Salam
2: siang
1: Teteh.
4: Kita dari komunitas Kias Bambu
1: Aku.
4: Saya sama Aliska dan
5: saya Novi.
3: Liska dan Tenova.
1: Tenovi mungkin punten Teh agak digeser dikit mic-nya biar kedengeran suaranya.
3: Oh, yeah.
1: Tenovi enggak kedengeran barusan. Nah, cakep. Ya udah, ini kan karena kita udah masuk di menit 20 juga nih Kang Beni, mungkin nanti kita ada discuss dulu dengan teman-teman apa namanya Teh Novi dan juga yang lainnya. Sekitar 10-15 menit baru nanti kita sambung langsung dengan interaksi dengan pendengar Pro4 nih Kang Beni. Boleh disebutin nomornya Pro4 Bandung berapa?
3: Baik. Anda pendengar bisa hubungi kami di 0811-201-540. Sekali lagi ya, di 0811-201-540 atau lewat telepon kami di 0227218075.
1: Oke. Kalau buat Abang Po ya pengen nelfon di Pro4 Jakarta, cuman di satu line aja ya Neng Lia ya. Boleh ngebel di 0213504510. Kalau nomor WhatsApp hanya untuk pesan WhatsApp aja. Dan langsung aja Kang Beni untuk pembahasan kita di siang hari ini, mangga tuh.
3: Baik, terima kasih Bang Jo. Aduh, kita harus kenal juga sama Mbak yang satunya di samping
1: badan Neng Lia ini namanya.
2: Kita Neng Lia.
3: Neng Lia.
2: Salam kenal juga Baik. Kang.
3: Baik, kaum dangu pendengar, kalau kami di sini nih di Bandung sebutan pendengarnya adalah kaum dangu. Artinya masih sama sih pendengar juga. Iya, baik. Nih kaum dangu, kita saat ini sudah bergabung di studio ada Teh Liska dan juga Teh Novi ya. Hatur nuhun Teh Liska sudah hadir.
4: Bisa, hatur nuhun juga.
3: Baik, Bang Jo, beliau-beliau ini tidak lama ya, baru beberapa hari yang lalu ya, kalau nggak salah sekitar
4: seminggu yang lalu.
3: Baru bikin kegiatan juga di Kota Bandung. Luar biasa nih.
1: Kegiatan apa tuh?
3: Kegiatan
4: Festival Musik Angklung KPK dan SD Sejawa
3: Barat. Sejawa Barat.
1: Oh, berarti ini ya, apa namanya, seluruh TK SD ngumpul ya.
3: Ngumpul, ya, betul.
1: Waduh,
3: iya, kemarin itu yang datang berapa banyak, Teteh?
4: yang datang
3: kalau pesertanya saja.
4: Saja sampai 3.600.
1: 3.600. Banyak banget itu.
4: 3.600 tuh TKSD aja ya, bintang tamu yang dari para bintang tamu sekolah lansia. Baru ada band-band angklung juga itu di luar itu ya. Jadi
3: di luar itu. Peserta
4: siswanya itu ada 3.600-an ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Baik. Mantap. Baik. Begitu Bang, jadi memang mereka ini sangat sudah bukan siapa-siapa lagi dia untuk angklung ini karena memang sudah
2: ahlinya ya
3: sebagai organizer-nya ya, organizer-nya tapi juga penyelenggara tapi juga sebagai praktisi dan juga para seniman luar biasa nih.
4: Oke. Sebetulnya seniman itu suami-suami kita.
2: jadi ngikut ya Teh ya. Karena suaminya seniman jadi ngikut dah.
3: Iya.
4: Jadi yang praktisi secara langsungnya memang itu suami-suami kita gitu, hanya membantu karena kan biasanya kalau para seniman atau praktisi itu kan di lapangan ya pengen tahu beres mau tampil nah itu yang menyiapkan semuanya.
3: Oh, yang bantu ya support sistemnya gitu ya Teh ya. Oke. Oke, baik Teh Liska dan juga Teh Novi ya sejauh yang Teteh alami saat ini kalau misalnya dibilang angklung ini sebagai pemersatu bangsa ini bisa nggak Teh disebutin seperti itu Teh?
4: Saya itu selalu punya analogi khusus untuk bukan ini analogi angklung sebagai pemersatu bangsa. Ketete para kaum dangu pendengar semua mungkin pernah dengar satu musik angklung kalau dibunyikan
3: satu
4: aja pasti kan bunyinya cuma klung gitu kan.
2: Iya. Yeah.
4: Tapi pernah dengar satu tampilan hall musik yang ada angklungnya diiringi dengan musik lainnya.
3: Satu ensemble gitu ya.
4: Lebih enak terdengar yang mana?
3: Lebih enak
2: yang bareng-bareng, yang banyak.
3: Oke.
4: Nah, itu tuh jadi satu bukti kalau di musik angklung itu tidak ada yang bisa menonjol sendiri. Jadi itu jadi satu kesatuan.
3: Tidak ada istilah individu gitu yang
4: ya. Angklung akan jadi indah, jadi harmonis ketika diiringi dengan musik lain. Ada gitarnya di situ, ada drumnya di situ, ada ensemble musik-musik lainnya. Bahkan dalam musik angklungnya sendiri nggak bisa nih kita nggak akan jadi harmonis ketika do aja yang
3: bunyi
4: terus dari sampai bunyi terus atau re-nya bunyi terus nggak bisa. Di musik angklung itu akan menjadi harmonis ketika setiap unsur di dalamnya itu tahu kapan mau masuk, kapan mau bunyi, kapan enggak, tapi harus di bersatu dalam satu komando. Nah itu jadi itu analogi yang saya rasa menggambarkan seperti halnya Indonesia saat ini ya. Indonesia itu kan kekayaannya itu salah satu apa sih yang membuat Indonesia besar? Keragamannya. Keragamannya itu gimana biar jadi bersatu kan jadi akan jadi besar kalau dari Sabang sampai Merauke-nya itu jadi satu kesatuan.
3: Jadi gak harmoni bisa, gitu ya.
4: Gak bisa nih bunyi sendiri, maju sendiri. Kayak angklung ketika satu nada tidak terdengar atau satu nada terlihat rusak gitu ya. Itu akan merusak keseluruhannya. Nah,
3: jadi pengen tahu nih Teh Liska dan Teh Novi jadi bagaimana sih sebenarnya permainan angklung ini belajar angklung gitu ya?
4: Cara
3: kerjanya memang dibangun untuk saling bekerja sama gitu ya, Teh ya?
4: Betul, karena angklung itu musik kelompok ya, musik harmonisasi
3: tidak bisa sendiri-sendiri gitu.
4: Tidak bisa sendiri-sendiri, bisa saja satu orang memainkan berbagai nada di ini, tapi tetap aja kan nadanya banyak gitu.
3: Baik.
4: Kalau dalam musik angklung itu ya harus bersatu semua. Angklung pemersatu bangsa nih.
3: Angklung pemersatu bangsa. Bahkan katanya nih Bang Jo, komunitas mereka ini sering juga berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang sama, tapi tidak hanya di Jawa Barat begitu ya. Jadi sehingga memang sangat relevan sekali kalau disebut sebagai pemersatu bangsa.
4: Ya, gitu. Saya itu pernah ada dari Papua, dari Papua, dari NTB juga, sampai waktu dari mulai pandemi dulu kita mainnya tuh kayak latihannya itu lewat Zoom.
3: Iya, bisa.
4: Bisa, itu bisa dikomandoinnya gitu. Jadi gimana cara mengenalkannya? Tidak ada ruang, tidak ada batasan gitu. Jadi kita bisa menyebarkan, bisa turut merasakan mengapresiasi musik angklung tanpa mengenal batasan ruang dan waktu.
3: Oke. Okay. Gitu. Ada kesulitan enggak sih Teh Novi? Kalau misalnya tadi ya dengan cara mungkin Zoom tadi ya dengan daring gitu, enggak ya? Ada. Delay Bang Jo katanya kalau delay pasti agak sulit ya. Apalagi kan hubungannya sama ketukan.
2: Iya, benar. Jadi PR ya.
1: Terus kendala. Ya ini nungguan.
3: Ya, menunggu, saling menunggu berarti ya gitu ya. Nah itu pernah tampil dengan kondisi seperti itu? Pernah gitu? Atau sering justru?
4: Tampil dengan mungkin kalau tampil yang satu, saya pernah tampil, tapi yeah, memang kendalanya gitu ya di lini, karena delay, kendala jaringan tidak semulus kalau kita bareng-barengan gitu ya. Pernah sekali tampil waktu itu, cuman memang itu kendalanya gitu
3: okay
4: ya. Mungkin sedikit mengurangi baik khidmatnya musik.
3: Baik, Teliska, gaung angklung kali ini kan sudah tidak bisa dianggap remeh begitu ya. Artinya kan komunitas angklung dan angklungnya sendiri ini berdiri dan juga artinya sudah banyak disukai oleh masyarakat. Ini apa ada hubungannya dengan juga peran dari komunitas-komunitas yang ada di Kota Bandung selain rekan-rekan dari Jazz Bambu?
4: Saya sih semua pasti berperan ya. Mm-hmm. Yang hanya mendengarkan juga punya peran yang sangat penting okay gitu ya. Gimana angklung bisa terus bergaung di telinga para generasi semua gitu ya. Jadi bukan hanya kita, ini mentang-mentang kita komunitas gitu, enggak, semua berperan aktif gitu ya. Kita akan bisa, kita juga akan bisa turut menyebarkan kecintaan kita terhadap musik angklung kalau tidak ada pendengar yang mau mendengarkannya gitu. Jadi semua itu menjadi satu kesatuan yang turut berserta gitu. Komunitas juga kita, komunitas lain pasti akan berjuang di jalannya masing-masing gitu. Tapi semua itu menjadi satu kesatuan untuk bagaimana agar musik angklung tidak tergerus oleh musik-musik luar, oleh musik-musik yang sekarang semakin gampang ya. Sekarang kan arus informasi juga tidak sesulit zaman-zaman dulu. Yeah. Tapi bagaimana musik angklung kita ini bisa bertahan, bisa bersaing di tengah arus derasnya musik luar yang hype-nya gitu ya.
3: Yeah.
4: Gitu.
3: Dan jadi, terbukti ya saat ini.
4: Amin. Masih terus berjuang ya.
3: Masih terus berjuang supaya bisa digandrungi oleh masyarakat gitu ya, dari semua elemen, baik itu anak mudanya dan bahkan katanya ini ada yang dari lansia juga, Bang Jo. Yang bermain angklung dari lansia juga, ada komunitasnya gitu ya.
4: Kita pernah ada satu tahun November kemarin ya, ibu-ibu ada ibu yang udah lansia sampai pakai kursi roda ke panggungnya
1: bermain. Saking cintanya sama angklung ya.
4: Iya. Sudah usia, mohon maaf ya, sepuh yang sudah mungkin untuk sebagian kebanyakan di usianya lebih memilih untuk ya udah diem gitu. Tapi itu tampil di jam 9-10 malam ya. Jam 8 malam datang sudah on gitu ya, dengan tampilannya pakai kursi roda, tapi tidak menjadi halangan untuk

0: tidak menjadi halangan gitu ya untuk terus juga apa yang produktif ya. Bisa jadi ya ada kan katanya dengan musik itu juga bisa mempertahankan daya ingat. Betul. Gitu ya untuk yang usia sudah lansia begitu ya.
1: Apa mati otak gitu ya.
0: Ada obrolan enggak sih sama komunitas lansia itu karena tujuannya itu misalkan
2: ini emang tujuannya tapi karena mungkin udah dari umur juga ya. Jadi kalau lansia tuh lebih ke cepat masuk tapi cepat lupa gitu.
3: Ini PR banget ya. Ya. Banget.
2: Ya, yeah. Tapi gak lama kalau misalnya udah ada jeda atau istirahat, udah lupa lagi.
0: Lalu gimana nih treatmentnya kalau misalnya mau ya, tampil dengan
1: mau tampil gimana itu?
0: Dari pelatihnya. Latihannya agak ekstra Bang Jo katanya.
2: Ini pelatih fokus juga. Soalnya kita ini sering melihat langsung ya. Kalau itu dari mulai usia TK. Kemarin ini mulai TK ya, TK yang pelatihnya udah mulai gini, udah siap ya. Terus adik-adik kita cuma basi dadah apa di sini?
0: Kalis kan Novi dan juga Bang Jo ini tampaknya sudah ada pendengar kita yang nelfon, gimana nih kita?
1: Boleh deh kalau gitu kita langsung angkat aja deh.
0: Ya. Baik, kita sapa dulu. Selamat pagi, Sampurasun. Selamat siang ya. Selamat siang.
4: Iya.
0: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Mbak Oma di Surakarta.
0: Surakarta.
1: Mbak Oma di Surakarta.
0: Apa kabarnya? Sehat. Baik ya. Sehat.
4: Pertanyaan aja ya.
1: Boleh, silakan.
3: Silakan.
4: Itu sudah terkenal, sudah nggak ada yang diragukan lagi lah, bagus banget gitu. Di Bandung jadi ciri khas alat musik Bandung. Jadi pertanyaannya, pelajar di sana itu apa ada, emang ada pelajaran khusus buat anak-anak pelajar yang masih sekolah itu khusus mempelajari alat musik angklung itu.
0: Oke.
1: Pelajaran khususnya untuk angklung gitu ya.
0: Sekolah ya, Oma ya. Baik.
1: Iya.
4: Terima kasih, salam dari Surakarta.
1: Terima kasih Mbak Oma.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi terima penelpon.
1: Boleh satu lagi.
0: Halo, selamat siang, Sampurasun. Salam budaya juga. Rampes, dengan siapa di mana? Sama Beni, sama Telis.
4: Iya.
0: Iya.
1: Iya, silakan Cegu. Langsung Cegu.
4: Selamat siang juga. Jadi Jakarta ada Abang Aditya sama Pak Lia ya.
1: Iya, silakan Cegu langsung Cegu. Iya,
4: ini ada Kang Bang ya panggilnya ya.
0: Aku
1: Beni.
0: Tampes.
4: Dan sumber yang cantik-cantik Rizka. Nah ini tim kreatif Kis Bandung ya. Memang kalau kita bicarakan ini, memang Bandung ini pusatnya orang pemain-pemain yang angklung lah gitu. Tapi main angklungnya di mana sih pentas satu di sekolah dulu.
0: Wow, ada pengalaman ya, seru ya.
4: Eh ya kan. Jadi asalnya sulit-sulit juga ya kalau nggak benar-benar menguasai. Kiri apa nih? Kata Teliska sama Novi.
0: Teliska sama Tenovi.
4: Ini kan ini di festival angklungnya dari Bandung ya.
0: Betul.
4: Jadi ini di gedung sate itu mengintip-intip aja sih kita dengerin tapi ya nontonnya di situ aja dulu ya kan. Nah pertanyaannya buat di dua nih, jadi seperti angklung kan adalah simbol pemersatu bangsa apa namanya yang berakar dari masyarakat Sunda di Jawa Barat dan dipelopori sebagai alat musik di Bandung gitu. Dan setiap angklung hanya menghasilkan satu nada instrumen ini menuntut kerjasama dan harmoni kelompok.
0: Iya betul.
4: Kita sebuah lagu ya.
3: Iya.
4: Seperti apa filosofi angklung?
0: Oh filosofinya.
1: Oke.
4: Yang ketiga dan kerjasama, dua persatuan dalam keberagaman. Terus yang ketiganya seperti apa kerjasama angklung di Bandung ini? Bantuan kota angklung. Apa tanggapannya gitu ya.
0: Okay. Baik.
4: Semoga Barisan Budaya ini telah mendapat apa pengakuan global dari UNESCO ya.
3: Betul.
4: Representative of the intangible
3: sebagai warisan tak benda milik
0: Indonesia. Iya, warisan budaya tak benda Indonesia. Boleh.

0: sige na, contact niya saya, mohon dimaafkan ya.
1: Baik.
0: Dirakit jadi barang.
2: Cakep.
0: Ini aku kurang setarakan.
2: Cakep.
0: Bere aja ini aja luhur.
3: Cakep.
0: Tersantara luhur.
3: Yeay.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka, ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
4: And fought another fine save from Yashin.
5: Bro, pernah nggak sih kamu kepikiran gimana rasanya hidup di bawah garis kemiskinan ya?
6: Iya, kadang kepikiran juga. Kayaknya sulit banget ya, tapi ada solusi nggak sih?
5: Nah, ini dia. Pemerintah kan lagi berjuang banget buat pengentasan kemiskinan. Mereka punya banyak program keren buat membantu kayak pelatihan kerja, bantuan sosial, dan akses pendidikan.
6: Wah, mantap tuh. Jadi, ada cara kita buat terlibat juga?
5: Tentu dong. Kita bisa dukung program mereka, ikut jadi relawan, atau bahkan bantu sebarkan informasi ke orang-orang di sekitar kita.
6: Berarti kita juga bisa jadi bagian dari perubahan besar ini dong.
5: Sudah pasti bisa dong. Ayo bareng-bareng bikin perubahan positif. Intinya, jadilah bagian dari solusi.
7: RRI. TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kaum muslimin wal muslimat di wilayah Kota Palu dan sekitarnya, mewakili pimpinan beserta staf karyawan-karyawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palu, menyampaikan selamat melaksanakan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita, baik ibadah wajib ataupun sunnah yang kita kerjakan di hari ini, insya Allah akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal kita kelak nanti di hari kemudian.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama.
0: Dan, Bapak ini cuma PNS.

0: makanya kita sabar ya, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh. Mana nih kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi ini lupa dibeli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Halo, sampai jumpa sarana dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Balgis bisa hadir menemani Anda semua di sore hari ini, tentunya di Mangi Pedadi Dangdut. Seperti biasa, Anda bisa bergabung di line telepon di 421621 atau di 0811456038775.

0: Kita langsung ke penelpon yang sudah bergabung ya di line telepon kita sore ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, mengepi dari dangdut.
1: Ya, aku dangdut kerja Jati Ratu Liu.
0: Dengan siapa? Ayuh, sudah Ratu Liu, Naliu Muratu. Kalau sudah Ratu Liu, Naliu Ratu.
1: Arang. Ratu Liu komen sinetron.
0: Oh, bukan lagi. Oke, saya sudah kenal ini Bu Asriya.
1: Kalau ada yang bilang Ratu Liu, menurut saya.
0: Ah, begitu ya. Baiklah.
1: Ingat lagi jalan Ratu Liu.
0: Ratu Liu, Naliu.
1: Naliu, tetap di kerampak.
0: Hei, itu Sudi. Jadi Komio mau dengar lagu siapa
1: lagunya
0: ini?
1: Lagunya Rita Sugiarto.
0: Yang mana itu?
1: Sujita Luka.
0: Yang mana?
1: Sujita Luka, makanya Pek
0: Rita Sugiarto, Sujita Luka. Berarti Bakado, bukan ya, tidak beda juga. Banyak lukanya, berarti lecet.
1: Banyak luka, di kakiku, di tangan. Semua, satu badan.
0: Tidak boleh begitu. Tiada, bilang amin.
1: Ya, batuk, obat.
0: Oke, sudah ada lagunya ini. Sejuta Luka, ciptaan Udin Jakta. Lengkap
1: sudah.
0: Iya, itu sudah. Baiklah, terima kasih banyak, Le.
1: Jangan terlalu jauh pemikiran.
0: Itulah, itu sudah. Makanya kita happy-happy saja, toh.
1: Happy-happy. Kalau mau pilih kebun mula.
0: Kebun sayur.
1: Kebun sayur ada.
0: Iya.
1: Ya, orang mah kering-kering di belakang.
0: Itu sudah.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah tadi bersama Ibu Asri, kita ke penelpon dulu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota dari dangdut.
2: Ya, dangdut tersejati, Le.
0: Dengan siapa, Le?
2: Dengan orang Bandung, Ratu Balbis Kilo yang baik hati.
0: Heh, kenapa? Cerita
2: sudah berteman di dunia maya.
0: Tahu begitu ya?
2: Belum juga.
0: Oh, gitu. Baiklah. Apa kabar ini?
2: Alhamdulillah baik, seperti yang lagi cuap-cuap. Nanti sebentar malam baru baku cuap-cuap.
0: Itulah, baku cuap-cuap dulu ya.
2: Iya, cuap-cuap.
0: Baku cuap-cuap.
2: Iya.
0: Lagi mau dengar lagu siapa komunya, Le?
2: Lagunya Kais dan Layla.
0: Kais dan Layla.
2: Iya, Kais dan Baratu.
0: Kais dan Layla. Siapa Kais?

0: Oke, makasih Pak Ratu. Ya, selalu bersama keluarga.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys dan Laila, bukan lagi. Oke, kita ke penelpon lagi. Halo.
2: Halo.
1: Halo, mengipi dede dangdut.
2: Ya, dangdut sejati
1: dengan siapa le ini? Dengan siapa?
2: Dengan Bunda
1: Sri. Bukan Bunda Yanti ini.
2: Iya, Sri Yanti.
1: Eh, mau ganti nama dia, Le.
2: Bisa, Le. Itu udah spesialnya penyiar itu.
1: Iya dong.
2: Batu saya ini yang...
1: Iya, udah
2: petang suaranya. Apakah dia tebak begini? Lagunya Ayu Soraya dulu cantik.
1: Yang mana?
2: Cinta berpayungkan bulan.
1: Cinta berpayung
2: bulan.
1: Wow. Sudah ada payungnya ini bulannya ya. Oke. Salam sehat.
2: Dan salam pendamping yang baru.
1: Oh, amin. Berapa gram ini?
2: Spesial lagi nih, 18.
1: Itu sudah.
2: Oke,
1: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sebentar, Rara. Kita langsung ke penelpon berikutnya. Halo, Mang Epi dari Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mang Epi dari Dangdut.
3: Ya, sudah muter sejati.
1: Dengan siapa ini, Le?
3: Dengan orang Parigi, Le.
1: Orang Parigi, ibu siapa?
4: Anti.
3: Dengan Bunda Anti.
1: Bunda Anti, apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah kabar baik.
1: Masya Allah.
3: Lupa, Le.
1: Saya tidak lupa. Coba begitu memang. Namanya kita bahan sedikit berdrama.
4: Mana tuh cincin kaweng, Dang?
1: Cincin kaweng.
3: Apalagi itu mas suara.
1: Cincin iya, mas suara. Cincin kaweng.
3: Yang kita minta.
1: Nanti besok-besok kalau mau request lagu saya suruh menyanyi dulu sepotong.
3: Iya. Ini boleh meminta cincin kaweng di sini ada.
1: Tidak boleh di sini. Sini Bang Epi dari dangdut kita. Oh, beri
3: deh. Ada DP cincin kaweng lagi biar dangdut.
1: Tidak ada. Cari saja yang cincin kaweng. Yang dangdut tapi.
3: Kita mau minta boleh lagi lagu sih, boleh lagu?
1: Boleh.
3: Imam S. Arifin tiada duanya, Le.
1: Imam S. Arifin?
3: Iya, tiada duanya, Le.
1: Berarti tiga. Tiada dua.
3: Oh, nyenda ada kalau dua. Aja itu aja lagu buat itu maratu.
1: Ah, iya berarti satu saja karena tiada dua.
3: Iya no.
1: Oh.
3: Kalau satu itu sampai mati.
1: Ihi. Berarti. Ini...
3: Oke, dan terima kasih.
1: Oke,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai subuh Sarara. Sudah ada Ibu Asriya, Bung Kari, Bunda Yanti dan Bunda Anti tadi bergabung di lain tempat. Kita langsung sekel lagu-lagu yang sudah di request. Yang pertama ada Sejuta Luka. Kalau luka disembuhkanlah pakai obat ya, jangan dibiarkan. Ini dia Rita Sugiarto, Luka. Sejuta Luka ya maksudnya.

Kareba Pamulana, Sabzau Sarara, Mohamed Salah menyuarakan kritik terbuka terhadap gaya bermain Liverpool setelah timnya kalah 4-2 dari Aston Villa di Villa Park pada Rabu lalu. Kekalahan itu membuat Liverpool terpuruk dari posisi kelima klasemen Premier League yang gagal mengamankan tiket Liga Champions musim depan. Melalui unggahan di Salah menyebutkan kekalahan itu sangat menyakitkan dan meminta Liverpool kembali ke identitas sepak bola yang agresif yang pernah membuat tim ini ditakuti lawan. Salah menegaskan identitas tidak boleh ditawar. Semua orang yang bergabung dengan klub ini harus beradaptasi dengannya. Menang beberapa pertandingan di sana-sini bukan standar Liverpool. Semua tim bisa menang.

api jenis airsoft gun disita polisi dari seorang warga di Desa Pakoa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada hari Senin. Polsek Pagimana mengkonfirmasi Senti tidak dilengkapi syarat-syarat dan dokumen kepemilikan. Ia menyatakan polisi mengetahui adanya airsoft gun setelah diinformasikan masyarakat. Diduga Senti ini kerap digunakan untuk menakut-nakuti warga sekitar. Jenis airsoft gun jenis Glock 19 Austria 9x19 dengan WG jenis revolver, berdasarkan pengakuan terlapor, kata dia, Senpi sudah seminggu di tangan. Menurutnya, Senpi tidak bisa sembarangan dimiliki maupun digunakan. Tidak terdapat beberapa ketentuan yang berlaku bagi pemilik Senpi. Sampai-sampai Sarara, Fisya Bokareba Salea, Tinti, Sapu Aono, Yakuratu Bagis, Popiawai, kami panjul diri Kareba Salea, Tinti, Sapu, Papi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sampai subuh sararaku pura-pura. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA pertama kali digelar tahun 1930 dan dimenangkan oleh Uruguay. Sejak saat itu, sejarah sepak bola dunia terus bergulir menghadirkan juara-juara legendaris. Italia pernah berjaya di era 1930-an, lalu muncul dominasi Brazil dengan 5 gelar juara dunia yang membuat negeri Samba dikenal

0: menyaksikan kejayaan Prancis, Spanyol, hingga Inggris di panggung terbesar sepak bola dunia. Dan pada tahun 2022, Argentina kembali mengangkat trofi setelah pertandingan dramatis melawan Prancis, sekaligus menyempurnakan perjalanan sang mega bintang Lionel Messi. Dari masa ke masa, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, air mata, dan kebanggaan yang menyatukan seluruh dunia lewat sepak bola. Indonesia.
1: Komius sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RR.

0: Baik, sahabat-sahabat Sarara, pukul 16 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah, kita masih melanjutkan kebersamaan di sore ini tentunya. Saya menantikan Anda yang ingin bergabung di 421621 atau di 0811456038375. Siapakah dia? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange peda de dangdut. Dengan siapa, Le?
1: Darjun Taptondo.
0: Ibu Ani, apa kabar?
1: Ya, alhamdulillah baik.
0: Baik, alhamdulillah baik.
1: Barat ini ya?
0: Iya dong.
1: Tahu suaranya.
0: Ibu Ani mau dengar lagu siapa?
1: Lagu Ida Laila boleh?
0: Ida Laila yang mana?
1: Apa daya?
0: Apa daya? Baik, sebentar saya putarkan lagunya ya.
1: Selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, kita ke penelpon lagi yang sudah bergabung. Halo.
2: Halo.
0: Halo, Mange Peda de Dangdut. Dengan siapa ya ini?
2: Ya.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Ibu Mas Pak di Sidalaya.
0: Ibu Mas Pak, apa kabar?
2: Ya, alhamdulillah, kabar sehat.
0: Oke, Ibu Mas Pak, mau dengar lagu siapa?
2: Lagunya Mirna Wati.
0: Yang mana?
2: Jeritan Hati.
0: Mirna, Mirna Wati ya?
2: Iya, tertera ya. Persinya siapa yang mau didapat? Yang penting jeritan hati.
0: Oh begitu, siap. Oke, siap siap, baiklah.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kepada Elvan yang sudah bergabung lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum ratu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange peda de dangdut.
3: Si aku dangdut tersejati.
0: Dengan siapa, Le?
3: Dengan penggemarmu.
0: Hama, Le. Si masangana penggemar
3: Ardi.
0: Oh, Pak Ardi ini si Bedi.
3: Iya.
0: Oke, baik. Mau dengar lagu siapa?
3: Roma Irama.
0: Roma Irama yang mana tuh?
3: Masya Allah cantiknya.
0: Masya Allah cantiknya. Paling tercantik di dunia. Bukannya. Masya Allah ya. Oke, Roma Irama Masya Allah ada lagunya. Halo Pak Ardin. Tadi kita aku suaranya menyule. Oke, kayaknya sudah tak putus guys. Terima kasih Pak Ardin. Saya tunggu satu penelpon lagi untuk bergabung. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange peda de dangdut.
4: Ya, kulanu terhejati, Le.
0: Dengan siapa, Le?
4: Dari Pandere, Le.
0: Semai Pandere itu ya.
4: Anizar ya.
0: Oh, Anizar Dan.
4: Iya, Dan.
0: Apa kabar?
4: Kabar baik, dapat dirinya Komiu yang menyiar, Le.
0: Oma, Le, nak boleh toto Komiu. Oke. Baik, Anizar. Ini kenapa? Sudah juta, sudah dibilang. Oke.
4: Kenapa?
0: Mau dengar lagu siapa?
4: Lagunya Abang Sayang.
0: Abang Sayang.
4: Iya, dari Ria Amelia.
0: Ria Amelia. Sebentar, saya cari dulu. Ria.
4: Ada.
0: Bentar, tunggu, sabar. Oke, sebentar saya putar lagunya ya, Ria Amelia. Terima kasih, Anizar.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sarara, kata orang, apalah daya apabila jeritan hati membuat kita menjadi sayang, menjadi sayang sama abang ya. Masya Allah. Itulah judul-judul lagu yang sudah saya kumpulkan menjadi satu. Kita ke ide Laila dulu, apa daya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 16.36 menit waktu Indonesia Tengah sampai sebesar-besar. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro 4 RRI Palu tentunya. Dan seperti biasa saya masih menantikan lagi Anda untuk bergabung di line telepon di 421621 atau di 08 1145603875.

0: Sana. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam. Mengepe dari dangdut. Dengan siapa, Le?
1: Udin.
0: Pak Udin. Apa kabar, Pak Udin?
1: Amin, apa nih?
0: Apa nih, Le? Kama? Asal betul. Oke, Pak Udin, mau dengar lagu siapa?
1: Pengadilan Cinta.
0: Yang mana?
1: Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta. So, oke.
1: Terima kasih, Beratu.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh, sararaku. Oke, sudah ada ya Pengadilan Cinta. Saya terima lagi penelpon yang bergabung. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Epe dari Dangdut.
2: Jati le.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan orang baru ini, orang Parigi.
0: Oke, namanya
2: salam
0: siapa?
2: Kenal dulu,
0: salam aku. Kenal dengan siapa ini?
2: Dengan Aci, adanya Bunda Anti.
0: Oh, adanya Bunda Anti, namanya Anti.
2: Iya, kalau ini Bunda Anti, kalau saya Aci.
0: Oh, begitu. Baiklah Ibu Anti di Parigi juga ya.
2: Iya, di Parigi. Kalau bekerja di Parigi, kalau tidak kerja di Tolole.
0: Oh, iya. Berarti ya,
2: istrinya Zahir.
0: Oh, begitu. Iya. Bukan main ini. Komunitas istrinya Zahir, Pak Zahir. Oke, mau dengar lagu siapa komio ini, Le?
2: Imam S. Arifin, dia tanpa kamu.
0: Imam S. Arifin, tanpa kamu?
2: Tanpa kamu, iya.
0: Oke, sebentar saya carikan lagunya ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis kakaknya, adeknya lagi. Bukan main. Kita ke penelpon. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manggil Peda de
3: Dangdut. Ya, Dangdut tersejahtera.
0: Dengan siapa ini, Le?
3: Bunda Ani di Pandere.
0: Bunda Ani di Pandere. Apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu siapa, Bunda Ani?
3: Lagu yang tersejahtera, menunggu.
0: Menunggu?
3: Iya.
0: Rita Sugiarto menunggu. Sebentar saya cari dulu. Jangan-jangan
3: terima kasih. Siapa ini?
0: Ini iya.
3: Terima kasih Mbak Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, sampai jumpa Sarara. Oke, kita ke penelpon satu lagi ya. Halo. Halo, Mang Epe dari Dangdut.
1: Iya, aku Dangdut Tersejati lho.
0: Hey, dengan siapa ini?
1: Iya, adanya Muda Ati.
0: Asal betul ini, jangan mengaku-mengaku ini. Berarti kawin banyak papanya. Apa karena aku jauh sekali sudah diwangi milih. Hey.
1: Nasrud
0: yang milih. Iya, Pak Nasrud jadi kakak adik dengan Ibu Ati dan Ibu Ani. Ini mah berarti papanya Ibu Ani dan Ibu Ati kawin dua. Gimana milih satu? Oke, mau dengar lagu siapa ini? Kita bercanda.
1: Iya, Senyum dan Hatimu.
0: Aduh, Senyum dan Hatimu, lagunya siapa itu le?
1: Ike Nurjana.
0: Ike Nurjana. Oke, okay, sebentar saya putarkan lagunya ya.
1: Orang tapi hatimu jangan.
0: Oh iya, betul itu memang sudah cocok itu. Senyumlah untuk semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, sama-sama sarana kita ada di sesi terakhir untuk mengepinai dangdut sore hari ini. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah bergabung. Mohon maaf yang belum bisa saya terima teleponnya. Nanti besok bisa bergabung lagi di line telepon tentunya. Kita langsung saja ke lagu-lagu yang sudah direquest. Ada 4 lagu yang merupakan lagu terakhir untuk mengepinai dangdut sore ini. Terima kasih banyak untuk semua ya. Kita cukupkan untuk mengepinai dangdut di 4 lagu terakhir ini.

0: kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
1: Lain deh bang Wadi tentu tuh nopo, ane mau buat dulu yang dia harus tenaga bunja, bukan jadi bapak nggak lihat keberatan bunda, malah terus sampai sulit sama kau.
2: Komiudanan Talingai, Pro Ampa RR Palu.

0: Perbedaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

11:14 menit waktu Indonesia Tengah, sebesar Rara, kita melanjutkan kebersamaan. Kalau tadi kita sudah ada di segmen acara Mange Perade Dangdut, di mana Anda juga sudah bergabung tentunya dengan telepon bersama kami di sore tadi. Kali ini kita melanjutkan lagi untuk di Manjayonjayo tentunya di sore ini. Nah, kalau bicara hari kerja, ini berarti tidak bisa menikmati suasana santai dan menyenangkan ya sahabat-sahabat Sarara. Justru jalan-jalan di hari kerja punya banyak keuntungan ya. Tempat wisata biasanya lebih sepi, perjalanan terasa lebih nyaman tentunya, dan suasana pun lebih tenang dibandingkan akhir pekan. Bagi sebagian orang, menyempatkan diri berjalan-jalan di sela kesibukan kerja bisa menjadi cara sederhana untuk menghilangkan penat dan menyegarkan pikiran. Tidak harus tempat yang jauh, cukup menikmati suasana kota, mungkin kuliner favorit atau ke tempat-tempat atau taman-taman bermain terdekat yang berada di sekitar kita ya, sahabat-sahabat Sarara ya. Ini membuat suasana hati bisa jadi lebih baik tentunya, apalagi ketika kita bekerja di kantor atau di tempat-tempat yang membuat banyak menyita waktu ya, dan membuat kita agak sedikit get stress ya, karena mungkin ada tekanan-tekanan juga yang diberikan di saat kita bekerja. Tapi sebenarnya apa yang penting-penting adalah tetap pandai mengatur waktu dan tanggung jawab bekerja ya, karena memang dengan keseimbangan antara kerja dan hiburan, tubuh dan pikiran kita itu akan rasanya lebih segar ya. Nah, dan semangat kerja ini bisa kembali karena itu tadi kita bisa menyempatkan diri untuk bisa liburan ya, bersama entah itu bersama rekan kerja ya. Nah, seperti itu. Yang pasti memang berlibur di hari kerja itu bisa juga membuat kita lebih santai ya, sahabat-sahabat Sarara. Otak kita jadi lebih lebih rileks akhirnya, dan pada saat kita melanjutkan pekerjaan itu jadi lebih lebih termotivasi gitu. Itu tadi karena sudah otak kita sudah sempat beristirahat sejenak ya, dari penatnya pekerjaan dan tekanan yang luar biasa tentunya. Oke, sama-sama Sarara, yang pasti sore ini saya masih akan menemani Anda di Manjayo-Jayo sampai pada pukul 17:45 menit waktu Indonesia Tengah. Kita ke lagu-lagu dulu ya, karena memang kita ada di Perompat RRI Palu, Perompat yang mengusung budaya tentunya. Jadi lagu-lagu yang kami sajikan hari ini memang lebih banyak adalah lagu daerah ya, hanya beberapa persen saja lagu Indonesia kita hadirkan.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda nih, cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susahmu gitu. Susah mengerti kan? Duh, gak tau dah. Banyak ame bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

episode Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nira Kalingasi, Ribo 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

saya Lukman Masyara, pelatih SSB Kelurahan Bere, sangat senang dan bangga. Saya juga menyampaikan selamat kepada RRI yang menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI dan siaran TVRI. Nabilo Toto siaran Piala Dunia dan Nagampa Mitapa siaran. Jangan sampai ketinggalan. Nemora Kalingasi. Terima kasih. Salam hormat dari saya Lukman Masyara.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompak TRI Palu Suara Budeta Basanggani. Salam-salam Sarara. Kita masih melanjutkan kebersamaan kita saat ini di pukul 17:35 waktu Indonesia Tengah. Di tengah padatnya aktivitas dan tuntutan pekerjaan ya, banyak orang berpikir bahwa jalan-jalan hanya bisa dilakukan saat libur. Nah, padahal memang menikmati waktu santai di hari kerja justru memiliki banyak manfaat dan sering tidak disadari. Selain suasana yang lebih tenang, jalan-jalan di hari kerja juga bisa menjadi efektif untuk mengurangi stres dan mengembalikan semangat tentunya. Nah, berjalan-jalan tidak harus identik dengan liburan mewah atau perjalanan jauh ya. Karena menikmati secangkir kopi di tempat favorit, berjalan santai di taman, atau menikmati pemandangan sore, atau mungkin sekedar berburu kuliner lokal juga bisa menjadi bentuk healing ya. Healing sederhana, di mana hal-hal kecil seperti ini mampu memberikan energi baru setelah rutinitas kita yang sangat padat ya. Yang pasti keuntungan jalan-jalan di hari kerja itu adalah kita bisa ke tempat-tempat umum biasanya tapi tidak terlalu ramai, di mana jalan lebih lancar, antriannya sedikit, lebih tidak terlalu padat ya, dan suasana nyaman itu lebih terasa. Nah, dengan begitu sebenarnya waktu yang singkat pun bisa dimanfaatkan secara maksimal tanpa harus terburu-buru menghadapi keramaian ya. Oke, yang pasti jalan-jalan di hari kerja ini tetap membubuhkan apa yang dibutuhkan tuh mungkin pengaturan waktu yang tepat ya, di mana pekerjaan dan tanggung jawab ini harus tetap menjadi prioritas. Nah, jika semua sudah terselesaikan dengan baik, maka memberi waktu untuk diri sendiri ini bukanlah hal yang salah ya. Justru keseimbangan antara bekerja dan menikmati hidup itu sangat penting untuk menjaga kesehatan mental dan kebahagiaan tentunya. Nah, terkadang yang dibutuhkan seseorang itu bukan liburan yang panjang.

melainkan mungkin waktu sejenak untuk bernapas dan menikmati suasana baru. Karena memang hidup bukan hanya tentang bekerja, bekerja terus menerus, tetapi juga tentang menciptakan momen sederhana yang membuat hati lebih senang dan pikiran kita menjadi lebih fresh, ya kan? Makanya paling enak kalau kita bisa bekerja sambil menikmati pekerjaan kita, di mana di waktu-waktu kita bekerja di sela-selanya itu kita bisa menikmati liburan ya, bukan liburan sih, enjoy dengan pekerjaan kita tentunya. Bagaimana dengan Anda? Apakah pekerjaan Anda bisa membuat Anda bisa lebih enjoy atau mungkin menyiksa batin? Yang pasti apapun pekerjaan kita hari ini harus kita syukuri, karena banyak orang yang memimpikan pekerjaan kita. Makanya ada baiknya kita kembali mereview apakah kita sudah bersyukur dengan hal-hal yang kita punya. Karena dengan begitu, apa, kalau saya bilang kita jadi lebih mawas diri. Apalagi kalau bicara soal orang-orang yang mungkin juga pingin seperti kita punya pekerjaan yang bisa dinikmati ya.

Lagi ada di live streamingku ya, ada Bang Arjun, ada Bang Kobe. Apa kabar semua? Semoga sehat-sehat walafiat ya, tidak kurang satu apapun sore ini. Kita ada di pukul 17.39 waktu Indonesia Tengah. Di mana nanti sebentar lagi, mungkin sekitar 10 menit ke depan ya, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta mutiara pagi. Azan ya, azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Tapi sebelumnya kita lanjut lagi dengan lagu-lagu yang saya hadirkan untuk Anda semua, menemani Anda beraktivitas di sore ini tentunya. Kita ke lagu dulu. Lagunya pasti sudah tahu ya lagunya ya. Lagunya enak didengarkan dan semoga sore ini lebih asik lagi. Yuk.

soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

Sobat Sarara, Piala Dunia sebentar lagi. RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nira Kalingasi, Ribu 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

Ini sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Eko Show dan Ferry Klau dengan sangat viral ya di sosial media, apalagi di TikTok ya, sampai semua Sarara. Nah, lagu ini dikenal karena liriknya yang lucu, santai, dan memang memakai gaya-gaya bahasa khas timur ya, sebesar-besar Sarara. Jadi memang kalau lagu ini ternyata memang sangat populer, itu karena mungkin tidak seperti biasanya ya liriknya ya. Liriknya berbeda dari lagu-lagu yang ada yang sering kita dengarkan, karena memang lagu ini mengangkat cerita ringan dengan nuansa komedi dan apa ya, percakapan sehari-hari malah ya, terasa akrab. Banyak orang yang juga menyukai lagu ini karena mudah diingat dan mungkin beatnya asik ya, dan cocok dijadikan sound video lucu ataupun dance di media sosial. Lagu ini juga sangat penghibur ya, dan memperlihatkan ciri khas budaya bercanda masyarakat Indonesia Timur yang santai, penuh keakraban, dan juga viral ya. Veronica bahkan menjadi sebuah tren di YouTube Indonesia dalam beberapa hari terakhir ya. Dan kalau di TikTok sendiri pastinya juga sangat viral sampai Sarara. Jadi memang kita jadi sudah terbiasa mendengarkan lagu Veronica ini tentunya.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat RR Palu, Suara Budeta Pasanggeni. Selanjutnya, sahabat-sahabat Sarara, kita ada di pukul 17:52 waktu Indonesia Tengah, di mana kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RR Palu untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya yang diawali dengan lagu-lagu bernuansa islami. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam masyarakat manapun selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan."

bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang

konflik, dua bersaudara bisa tak berteguran beberapa bulan. Karena konflik jua, dua keluarga yang hidup bertetangga bisa saling memutuskan tali hubungan. Keselarasan hubungan antar tetangga, apalagi antar saudara, adalah nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Karena itu, jika ada hubungan yang terputus, maka hilang pulalah nikmat tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, haram bagi seorang muslim yang memutuskan hubungan terhadap saudaranya selama lebih dari 3 hari.

Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan.

Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun

Pada suatu ketika, Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu, sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana rebut, yang berakibat binasalah mereka, sebagaimana engkau akan

sendiri yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke negerinya kemudian."

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Totebek, Totebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong.

Pamulana sampai Sufu Sarara. Dugaan aktivitas judi online judol mencuat di lingkup kantor Dinas Perhubungan Sulawesi Tengah, tepatnya di ruangan IT Subbidang Kepegawaian dan Umum. Informasi tersebut disampaikan warga kepada awak media disertai foto dugaan aktivitas judi online yang disebut terjadi sejak akhir Januari hingga Mei 2026. Informasi diperoleh salah satu media cetak pada hari Selasa 19 Mei 2026. Ruangan yang seharusnya digunakan untuk aparatur sipil negara ASN kerap tertutup rapat bahkan saat jam pelayanan pagi hari. Selain itu, website resmi Dishub Sulawesi Tengah pernah diblokir Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Sulteng karena adanya indikator judol. Kareba Kaufuna, harapan timnas Italia bisa mentas di Piala Dunia 2026 untuk menggantikan Iran tampaknya sudah benar-benar berakhir. Pasalnya Iran telah mengambil langkah signifikan untuk memastikan tempat mereka di Piala Dunia 2026, skuad asuhan Amir Galenoi bahkan sudah terbang ke Turki untuk memulai persiapan jelang Piala Dunia 2026. FIFA sendiri telah memberikan jaminan baru atas partisipasi Iran di Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Menurut Le Parisien, melalui Napolista, sebuah pertemuan yang digambarkan berjalan konstruktif berlangsung di Istanbul, Turki, antara Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafstrom, dan Federasi Sepak Bola Iran. Gazprom menegaskan kembali bahwa timnas Iran akan disambut di Piala Dunia 2026. Sampai Sufu Sarara Fesiamo Kariba Salia Tinti Sapu Sasio Yakuani Popia Fai Kami Panjili Tari Kariba Salia Tinti 20.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Dia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
4: And fought another fine save from Yashin.
5: Ki

Sampai jumpa saudaraku pura-pura. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, kita berjumpa lagi di edisi siar hari ini ya, hari Selasa 19 Mei 2026. Saya Warni akan temani Kumiu sampai tuntas nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Apa kariba sahabatku? Mudah-mudahan kariba Nabelo sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa, selalu bersyukur. Kalau seharian ini cuacanya bersahabat sekali, tidak panas, tidak hujan, sejuk ya, apalagi sudah suasana malam hari ini. Wow, senang dan bahagia rasanya kita bisa menikmati suasana malam ya, terutama kru siar, tetap semangat ya. Dan juga ya, kali ini kami akan hadir tentunya dengan T1 Kylie, Wastra Nusantara, warisan budaya Nusantara. Kita akan melihat batik Nambo khas Banggai, Sulawesi Tengah. Seperti apa sih batik Nambo? Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos. Sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah gak apa-apa bos. Tenang aja.
0: Hei, helmmu mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.
3: Ambulan memasuki pelataran rumah sakit.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Lekeranus Mulyadi Malik MSI CIGES selaku Ketua Umum terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama melalui RRI Pro 4 Palu di frekuensi 97,5 MHz setiap saat di mana saja, selalu setia menemani. Bravo RRI Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Tabe, tabe, tabe.

Di musim penghujan seperti sekarang ini, ancaman bahaya longsor akan semakin meningkat. Kejadian bencana longsor di Karangkobar, Banjarnegara yang menelan korban jiwa juga bisa mengancam daerah lain. Pemukiman rumah penduduk yang berada di daerah lereng perbukitan memiliki resiko terkena ancaman longsor. Longsor disebabkan oleh gerakan tanah disertai dengan suara gemuruh atau suara gemeretak dari arah atas lereng yang pada awalnya dapat disertai batu-batu kecil atau kerikil yang menggelinding ke arah bawah lereng. Apabila terdengar suara gemuruh ini, jangan segera menghampiri lokasi gerakan tanah atau bahkan berkerumun pada lokasi tersebut, tapi segera menghubungi aparat pemerintah setempat dan mencari bantuan penyelamatan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Dr. Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si., anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dengan senang dan bangga menyampaikan ucapan selamat kepada RRI yang selalu menghadirkan program-program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo terus kita ikuti siaran RRI, radio kebanggaan kita semua. Dengarkan terus Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai jumpa saudaraku pura-pura. Kita akan melancong-lancong melihat warisan budaya Nusantara. Pesona seragam batik Nambo khas Banggai yang dipesan di Khas Sabatik. Ya, batik Nambo ini khas Banggai menjadi batik yang tidak kalah populernya dengan batik-batik lain yang ada di daerah Indonesia. Motif warnanya, makna dari batik Banggai memberikan ciri khas yang tidak didapatkan pada batik yang lainnya. Sehingga inilah yang menjadi ciri khas dan juga karakteristik dari batik Banggai. Bila Komio, para pencinta batik yang sampai, jangan sampai Komio lewatkan untuk mencari tahu tentang khas batik Banggai, atau bisa juga menjadikan koleksi dari pakaian batik yang telah Komio miliki. Ya, batik Nambo ini khas Banggai, wow, bermacam warna ya. Kalau di sini postingannya ada dari warna pink, ada coklat, ada ungu, ada hijau. Kemudian, wow, ini ada biru. Wah, ini coraknya bermacam-macam ya. Jadi batik Nambo ini batik yang berasal dari salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Menjadi salah satu daerah yang dikenal penghasil migas, namun seiring dengan perkembangan zaman, Banggai mulai dikenal dengan sentra kerajinan, tekstil, dan lainnya. Dengan mulai banyaknya pengrajin kain tenun di Kecamatan Nambo, Banggai mulai mengembangkan sentra tekstil untuk dijadikan sebagai produk asli dan khas, sehingga muncullah batik Nambo khas Banggai yang kini telah populer di Indonesia.

Sobat Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasi, Ribu 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya T1 kali kita lanjutkan ke ruang dengar Kumio. Kita mengenal batik Nambo. Kain tenun Nambo ini merupakan kerajinan asli lokal warisan budaya yang diandalkan dari Kabupaten Banggai dan sering juga disebut dengan Kampung Batik. Dengan terus dikembangkan, kini batik Nambo Banggai sudah teruji go internasional dengan mulai banyak muncul di setiap ajang pameran. Untuk motif batik Nambo khas Banggai memiliki ragam motif yang cukup menarik dengan warna cerah. Karakteristik batik Nambo memiliki motif yang kental dengan nuansa pesisir. Motifnya yang paling terkenal adalah burung maleo atau burung khas Banggai dan lain-lain. Nah, belum ada informasi secara jelas tentang batik Nambo khas Banggai yang merupakan kerajinan tekstil kebanggaan dari Provinsi Sulawesi Tengah. Namun bisa dikatakan bahwa batik ini muncul dari keterampilan masyarakat lokal yang pandai dalam menenun. Teknik tenun di Banggai, salah satunya di Kecamatan Nambo, sudah menjadi turun-temurun dari generasi ke generasi. Sehingga keterampilan menenun masyarakat lokal masih cukup dilestarikan dan menjadi salah satu budaya yang merupakan warisan dari para leluhur. Tenun Nambo merupakan kreatif kearifan lokal yang telah menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Banggai. Hal ini dikarenakan memiliki nilai seni yang cukup tinggi dan layak untuk diunggulkan menjadi salah satu trend center etik, ya. Artinya adalah menjadi daya tarik di sektor pariwisata Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ren, makan siang yuk.
2: Aku traktir deh.
3: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
2: Tahu aja kamu.
3: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
2: Baik, sampai sufu saudaraku pura-pura Wastra Nusantara yang terakhir, yaitu kami sampaikan tadi ke ruang dengar Gumiyo bagaimana sejarah singkat batik Nambo khas Banggai. Jadi teknik tenun Banggai ini salah satu yang ada di Kecamatan Nambo, sudah menjadi turun-temurun dari generasi ke generasi, sehingga keterampilan menenun masyarakat lokal masih cukup dilestarikan dan menjadi salah satu budaya yang merupakan warisan dari para leluhur. Dan baik sahabat budaya T1 Kaili, kami cukupkan sampai di sini ke ruang dengar Gumiyo. Kita jelang pukul 20 menantikan informasi pas jam.

0: Korea Tinti 20 Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarawak, Kejaksaan Negeri Sigi resmi menetapkan dua pejabat di lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan dan juga pengadaan peralatan olahan pakan tahun anggaran 2023 sampai 2024. Penetapan tersangka diumumkan melalui konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Sigi Irwan Ganda Saputra di kantornya, kantor Desa Pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Sigi pada hari Selasa 19 Mei 2026. Dua tersangka yang ditetapkan yakni MA selaku Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Sigi serta I yang menjabat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi. Kariba Kaufuna. Timnas Iran sudah tiba di Antalya, Turki pada hari Senin 18 Mei 2026 malam waktu setempat untuk menjalani pemusatan latihan menjelang Piala Dunia 2026. Meski sudah memulai persiapan menghadapi Piala Dunia 2026, Iran masih diselimuti masalah tentang ketidakpastian soal visa Amerika Serikat. Iran akan berada di Turki selama beberapa pekan di Turki. Di sana mereka juga akan sekaligus mengurus visa untuk masuk di Amerika Serikat sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Namun Piala Dunia kali ini memang berbeda karena diwarnai dengan berbagai kontroversi termasuk soal visa. Sampai sebesar visa yang mau kariba saya tinti 20. Yaku warni popia fai kami panjili.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Selamat berjumpa di request lagu Nusantara. Iya, saya Warni.
2: Saya Ombu.
1: Iya, kita berjumpa lagi Ombu ya. Betul. Berdua. Jadi gimana kabarnya Ombu? Sehat ya?
2: Sehat walafiat.
1: Iya, kabar baik. Dan seperti biasa, yang mau dengar lagu-lagu daerah Nusantara. Wow, sudah berdering teleponnya. Kita langsung saja menyapa Om Bu ya, iya. Karena waktu kita singkat.
2: Betul.
1: Ya ini dari tadi. Ya, duluan
2: ada penelpon pemula ya kita. Iya. Mau telepon lagi.
1: Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Yang dari
3: Bandung Nusantara bersama Mbak Warni bersama Om Bu yang baik hati dan ganteng pula.
1: Iya.
2: Terima kasih.
1: Dari Bandung memang iya. Kumnya ini.
3: Iya betul sekali.
1: Iya.
3: 100 sambil sama Joni.
2: Asik.
1: DP doi aja 100 ya. Apa tanggung?
3: Iya, 50 untuk Ombu, 50 asik. Juga untuk Mbak Warni.
2: Ini baru kiriman ini
1: iya.
2: Suara.
3: Iya, ambil sama Joni.
2: Asik.
1: Iya.
2: Oke. Okay. Mau
3: lagunya apa? Lagu Minang.
1: Oh, Minang. Lagu Minang, judul.
3: Iya, judulnya Marindu-rindu surang.
1: Marindu-rindu surang.
3: Iya, rindu dengan seseorang.
1: Oh.
3: Oke, makasih Mbak Warni dan Om Bu. Saya selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Oke.
1: Marindu? Apa tadi?
2: Marindu-rindu.
1: Marindu-rindu surang?
2: Surang.
1: Halo?
2: Putus kah?
1: Putus.
2: Iya, diulangi, ya. Boleh. Oh, ada?
1: Iya.
3: Halo?
2: Halo? Request lagu Nusantara.
3: Bersama Mbak Warni.
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Inal ini temannya tadi.
2: Oh, Inal.
1: Inal.
2: Iya.
3: Iya.
1: Pendatang baru kok Mio?
3: Oh, sepeninggal lama.
1: Oh, oke. Okay.
3: Sepeninggal lama.
2: Iya, di mana ini Dan?
3: Oh, di Bangga, itu temannya anu Bung Kadri tadi.
1: Di baku tetangga kok Mio.
2: Oh, iya.
3: Oh, iya, tetangga sama ya, sahabat.
2: Oke. Mau pesan lagu apa?
3: Lagu Kaili.
2: Apa judulnya? Yeah.
3: Morowali Toli-Toli.
2: Morowali Toli-Toli.
3: Aja makasih Mawarni.
2: Iya, makasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bukan Toli-Toli Palu?
2: Boleh no tabale-bale.
1: Tabale-bale. Kita sapa Bu.
2: Iya. Yeah. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya. Benar Pak Ali.
3: Iya betul.
2: Uh-uh. Oke okay, Pak Ali di Taipa kan?
1: Iya.
3: Iya di Taipa.
2: Betul. Mau pesan lagu apa?
3: Lagu Minang.
2: Minang tadi.
1: Lagu Minang sudah. Selain Minang Jo.
3: Sudah.
2: Mau ke selatan kah? Ke utara?
1: Manado.
2: Ke Jawa.
1: Lagu Manado.
3: Iya.
1: Judul?
2: Mana ada apa?
3: Polo Pakita.
1: Aduh lagu ini Polo Pakita.
2: Polo Pakita sayang. Pakai ada DP ekor sedikit dan sayang.
1: Apa DP ekor Om Bue?
2: Iya. Oke.
1: Okay. Oke dan.
3: Oke okay,
2: iya. Iya, makasih ya, Pak Ali.
3: Terima kasih bersama keluarga diri.
1: Amin. Terima kasih.
2: Pak Ali di Taipa.
1: Jadi so tiga lagu, tiga. Kita ke lagu dulu ya.
2: Oke, siap.
1: Jangan banyak-banyak, iya. Nanti sota tumpuk-tumpuk Om Bu.
2: Iya.
1: Oke, jangan kemana-mana, masih ada waktu. Kita ke lagu dulu.

0: Nah, ini lagunya tadi Morowali Toli Toli. Ya,
1: Morowali Toli Toli.
0: Ya, kita buka telepon lagi Om Bu ya. Ya. Baik, yang mau bergabung yang terputus tadi boleh masuk gabung lagi ya. Ya, sudah ada.
1: Ya. Halo. Okay.
2: Halo. Ya. Selamat malam, Mbak Warni.
0: Selamat malam.
1: Dengan ya, siapa ini?
0: Pak
2: Ardin.
0: Pak Ardin.
1: Oh, Pak Ardin.
0: Silakan Pak Ardin.
1: Sehat-sehat, Pak Ardin.
2: Lagu Bugis.
1: Oh, lagu Bugis. Lagu Bugis. Ya, judulnya
2: Terserah Mbak Warni.
0: Oh begitu, jadi saya yang pilihkan.
2: Mbak Warni yang pilihkan.
0: Oke, dan
2: oke, terima kasih Mbak Warni.
0: Sama-sama.
2: Malam.
0: Ya. Lagu jadi Bugis. Kita yang pilihkan Om Bu ya.
1: Apa judulnya Mbak Warni yang pilih?
0: Apa ya? Nanti si dia juta telur ratu saja.
1: Boleh.
0: Oke,
1: juga.
0: Kita sapa Om Bu. Oke.
1: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Muhammad.
1: Oh, Pak Muhammad.
3: Iya, betul.
0: Iya. Jadi
1: bagaimana lagunya?
3: Sudah.
1: Ya.
0: Apa? Manado.
3: Lagu. Iya.
0: Sudah Manado. Ke Polo Pakita.
1: Polo Pakita tadi.
0: Sebentar, iya. Sebentar diputar.
3: Iya. Belum diputar.
0: Apa?
3: Belum diputar Polo Pakita?
0: Belum. Mau ikutan?
1: Iya, baru mau putar. Sudah ada yang request tadi.
3: Oh, lagu Kylie jalan.
0: Ah, lagu Kylie.
1: Kylie.
0: Lagu Kylie juga tadi sudah.
3: Sudah. Morowali.
0: Oh, Morowali. Oh, ya, oke. Okay, lagu apa?
3: Lagu Gordian Sukri ya.
0: Judulnya?
3: Sintutu.
1: Masintutu.
0: Sintutu.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Oke, makasih banyak Mbak Warni.
1: Iya,
0: sama-sama.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Jadi ya. Satu penelur kayak lagi.
1: Satu lagi?
0: Iya, oke, ini Nabotu-Botu ya.
1: Halo.
4: Ya. Halo, selamat malam Mbak Warni.
1: Malam,
0: selamat
1: Mbak,
0: malam.
4: Iya, rekan lagu Nusantara.
0: Iya. Lagu siapa ini?
4: Lagu
1: tunggu dulu, siapa katanya?
4: Maluku Utara.
0: Siapa ini?
1: Siapa lagi?
4: Lagu Asmarani.
0: Asmarani, silakan. Lagu apa?
4: Iya, lagu Maluku Utara.
1: Iya, apa Maluku?
4: Selamat datang di Kota Ternate.
0: Kota Ternate.
4: Iya.
0: Oke.
4: Iya, makasih. Selalu Mbak Warni sama Om.
1: Iya, makasih.
4: Bersama keluarga di rumah.
0: Iya.
4: Selamat malam.
1: Ya, malam.
0: Kita ke lagu lagi Om Bu ya.
1: Polo Pakita.
0: Polo Pakita sayang ini dia lagunya.

0: Ya, kita lanjut lagi ya, Bu. Ya, masih satu kali menyapa kayaknya ya, kita.
1: Satu atau dua?
0: Satu kali menyapa lah. Oh, boleh. Penelponnya boleh ya. Dua lagi. Oh, dua. Okay, kita terima ya.
1: Iya. Halo. Ya.
0: Halo.
2: Assalamualaikum, Bu Ani.
0: Ya. Waalaikumsalam, Bu Ani. Langsung saja.
2: Ikut lagu Kaili, lagu Nusantara.
1: Oh iya, yeah. Ikut lagu Nusantara. Okay.
0: Lagu apa? Lagu
2: Cinta Beda Agama, Bu Ani.
0: Hah? Cinta Beda Agama.
1: Cinta Beda Agama.
0: Iya. Lagu Ambon ini.
1: Oh, Ambon.
2: Ambon.
1: Okay.
2: Makasih, Bu Ani.
1: Iya, makasih. Sehat selalu.
2: Sambung opu, salam kenal.
1: Iya. Kenal balik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, satu penelpon.
1: Ayo diundi.
0: Halo. Buruan. Terputus.
1: Oh, putus.
0: Oke, okay, sudah ada.
1: Oke.
0: Okay.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Dengan siapa ini?
2: Lagu Manado.
0: Sudah Manado.
1: Sudah Dangkwa.
2: Lagu apa lagi nih, Dan?
0: Lagu apa?
2: Mau ke Bugis.
0: Sudah juga.
1: Mau ke Toraja.
0: Lagu kabupaten.
1: Hah? Kabupaten.
0: Lagu apa?
1: Hah? Mau Pisangir juga boleh.
2: Tahu kalau lagu kabupaten itu.
0: Apa?
2: Sudah habis semua lagu diambil orang.
0: Iya, lagu Batak belum, lagu Batak. Jawa belum. Lagu apa?
2: Pilihkan saja lagu Batak.
0: Lagu Batak.
1: Lagu Batak. Judulnya
0: lagu ulos saja.
2: Terserah.
0: Oke. Iya, terima kasih.
1: Terima
2: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Penelpon terakhir ini ya, Om Bu. Ya. Sebentar sebelum kita berpisah kita ke lagu dulu ya, Om Bu. Oke.
1: Ini dia lagunya.

0: Ya, lagunya sudah berakhir ya Om Bu.
1: Okay,
0: ya, dengan masih ada wow, masih ada satu lagu ya. Lagunya siapa nih? Saput Ulos tadi lagunya Ibu Patah. Asria.
1: Iya.
0: Oke. Sekaligus acara ini kita akhiri, saya Warni.
1: Om Bu.
0: Iya, undur diri.
1: Undur diri juga.
0: Tapi saya akan masih lanjut, Om Bu.
1: Iya.
0: Om Bu yang undur diri.
1: Iya, okay.
0: Saya lanjut sampai di jam 24, ya.
1: Okay.
0: Dan baik, kita bisa di acara ini untuk jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan masih ada lagu terakhir untuk Komio.

Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.

0: di sekitar api unggun.
1: Entah kenapa setiap malam terasa mencekam begini. Suara burung malam seakan membawa kabar kematian.
2: Aku juga merasakan hal yang sama. Mungkin ada yang mendanggung dosa besar di antara kita.
3: Atau mungkin ini ulaman itu. Dia lelaki angkuh dari haluan itu. Sudah banyak nyawa melayang karena tangannya yang kejam.
0: Begitulah rasa takut menyelimuti seluruh lembah. Manitu dikenal memiliki kekuatan gaib dari sungai haluan itu. Setiap kali ia murka, selalu ada korban jiwa yang dicekiknya hingga mati. Orang-orang hanya bisa berdoa agar hari esok masih milik mereka. Pagi buta, seorang berlari menembus kabut. Dia adalah Pekelo, lelaki licik namun berani. Dengan napas terengah, ia tiba di rumah bangsawan besar, Molindo.
1: Siapa di luar? Masih pagi sudah datang kemari dengan napas yang tersengal-sengal.
3: Tuan Molindo, Tuan Amahile, saya datang membawa kabar yang tak bisa ditunda.
1: Masuklah, Pakelo. Wajahmu pucat. Ada apa gerangan?
3: Tuan, di lembah Bukit Lipan, ada seseorang bernama Manitu, lelaki sombong yang tak kenal ampun. Dia sudah membunuh banyak orang, bahkan yang tak bersalah sekalipun. Setiap malam, rakyat hidup dalam ketakutan. Anak-anak menangis, para ibu tak berani keluar rumah.
1: Apa? Pembunuhan? Dan tidak ada seorang pun yang melapor kepadaku. Berapa lama hal ini terjadi, Pakelo?
3: Sudah lama, tuanku. Tapi tak seorang pun berani bersuara. Mereka takut, karena Manitu memiliki kekuatan dari sungai haluan itu.
1: Cukup, aku tak bisa diam mendengar sebagai pelindung rakyat. Aku harus memastikan kebenarannya sendiri.
4: Suamiku, kemana kau akan pergi pagi-pagi seperti ini? Wajahmu tampak muram.
1: Ada kabar buruk dari lembah Bukit Lipan. Aku harus ke sana, istriku. Tapi jangan khawatir, aku akan berhati-hati.
4: Hati-hati, suamiku. Jangan biarkan amarah menguasai hatimu. Bawa keberanianmu, tapi juga kebijaksanaanmu.
1: Terima kasih, istriku. Doakan aku membawa kedamaian.
0: Maka berangkatlah Molindo dan Pakelo menuju Poitoa, tempat Manitu tinggal. Sesampainya di sana, Pakelo tiba-tiba ketakutan. Ia memilih bersembunyi di balik semak, takut ketahuan oleh Manitu.
3: Aku akan diam di sini saja. Kalau Manitu tahu aku yang melapor, tamatlah riwayatku.
1: Hai perempuan, apa yang kau lakukan di sini sendirian?
5: Oh, tuanku, aku sedang menumbuk obat dari kunyit. Ini untuk persiapan aku akan melahirkan, sebab waktu itu sudah dekat.
1: Kau tampak tabah. Semoga kelak anakmu sehat dan membawa keberkahan bagi desa ini.
5: Terima kasih, tuanku. Aku hanya berharap hidupku tenang, tanpa kekerasan dan ketakutan lagi.
6: Apa yang aku lihat ini? Istriku tertawa bersama pria lain. Tidak bisa dibiarkan. Hei kau, siapa kau? Berani-beraninya mendekati istriku yang sedang hamil besar.
1: Aku tak berniat jahat, Manitu. Aku hanya ingin berbincang, tidak lebih dari itu.
6: Beraninya kau bohong. Aku lihat sendiri kau tertawa dengannya. Kau kira ini aku tidak punya mata? Kau kira saya buta?
1: Aku kesini bukan untuk wanita. Aku bukan pria penggoda, Manitu. Aku datang mencari kebenaran. Banyak orang mati karena ulah seseorang yang katanya kejam dan sombong. Semua itu petunjuk mengarah kepadamu.
6: Oh, jadi kau datang menuduhku? Siapa yang berani menghasutmu? Hah? Kubunuh kau seperti yang lain.
3: Fakan!
6: Oh, tanganku! Aduh!
0: Manitu mencoba mencekik Molindo, seperti biasanya membunuh korban. Namun Molindo lebih sigap menangkis dengan kekuatannya, membanting Manitu hingga terkapar. Tangannya menarik Manitu hingga putus. Manitu tewas. Bihe yang menyaksikan suaminya terbunuh menjerit histeris dan berlari.
5: Suamiku! Manitu!
1: Berhenti, perempuan. Aku tidak ingin melukaimu. Aku hanya ingin menjelaskan apa yang terjadi.
5: Jangan mendekat. Kau sudah membunuh suamiku, Molindo. Aku tak mau mati. Tolong!
0: Tubuh Bihe tergelincir dan jatuh ke jurang Poitoa. Molindo berlari menuruni lembah, menyusuri sungai hingga akhirnya menemukan Bihe. Tapi semuanya sudah terlambat.
1: Ya Tuhan, aku hanya ingin menegakkan keadilan, bukan mencabut nyawa. Apa yang telah kulakukan?
0: Molindo berjalan kembali ke kampungnya di Saloge Kulai. Namun sebelum sampai, ia menoleh ke arah Bukit Lipan. Dan di sana, ajaib, Semua yang ada berubah menjadi batu. Manitu menjadi batu tanpa tangan. Bihe menjadi batu perempuan hamil. Bahkan Pakelo si penghasut berubah menjadi batu. Dan tak lama kemudian Molindo pun membatu. Batu-batu itu masih berdiri kokoh hingga kini di lembah Bada. Patung-patung megalitikum yang menjadi saksi amarah, cinta dan penyesalan. Patung Molindo kini dikenal sebagai Watu Palindo, batu penghiburan. Dari kisah ini kita belajar bahwa kesombongan dan kemarahan hanya membawa kehancuran. Kerendahan hati adalah kekuatan sejati manusia.

Sekian drama legenda persembahan RRI Palu dengan judul Perselisihan Malindo dan Manitu yang Berujung Maut, dengan para pemain Malindo diperankan oleh Seki, Tiet Maulana sebagai Pakelo, Suso diperankan A.R. Novi, Nur sebagai Bibi, Jojo Jumba sebagai Manitu, narator Adinda Kurnia, penulis naskah Niketut Warni, teknik rekaman Irfan Maulani, teknik montase Amal Fajri, produser Arif Lahubu, penanggung jawab umum Kepala LPP RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak,
2: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi,
2: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Eh, Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu, yuk kita makan lagi.

0: sebagai duta 7 kebiasaan anak Indonesia hebat untuk mewakili Sulawesi Tengah.
1: Kegiatan ini kan muncul informasi dari pusat melalui BPMP Sulawesi Tengah dan Dinas Pendidikan, sehingga kita coba mempelajari juknis yang dikirimkan dan mencoba ikut mendaftar. Jadi tidak ada terbesit bahwa kalau yang terpilih terakhir adalah SD kelas 3 di Lombok.
0: Kemarin ada berapa SD kalau mengikuti lomba ini, Pak?
1: Yang mengikuti lomba ini banyak sekali, Pak, karena dari 13 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah.
0: Oke. Dan alhamdulillah dan impresi 3 terbuli yang mendapatkan kemarin.
1: Alhamdulillah tahapan terakhir yang tembus asen adalah SD kelas 3 di Lombok.
0: Oke, baik. Pak, ini
1: 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, Pak, adalah program dari Direktorat SD yang diluncurkan oleh Bapak Menteri melalui lomba video. Ya, 7 kebiasaan ini terdiri dari yang pertama adalah bangun tidur, yang kedua beribadah, yang ketiga berolahraga, yang keempat adalah makan sehat dan bergizi, yang kelima belajar rajin belajar, yang keenam bermasyarakat, dan yang ketujuh itu tidur cepat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sampai sebesar aku pura-pura. Sahabat budaya, tidak terasa waktu kita sudah menunjukkan pukul 21 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah. Mau tutura, malam hari ini kita akan melihat suku Andio. Ini kita ke Banggai lagi ya, suku Andio yang ada di Banggai. Gelar ritual Mongkaan Pae Buo, syukuran panen pade. Wow. Jadi kita juga mengucapkannya agak kaku-kaku ya, karena ini bahasa daerah. Mongkaan Pae Buo, yaitu syukuran panen padi. Nah, di sini terlihat ya masyarakat ya, ada padi yang di apa namanya? Wow, padi yang sudah menguning ya, sudah dipotong-potong dan diadakan satu acara ritual ya. Suku Andio melaksanakan ritual adat Mongkaan Pae Buo. Jadi ini merupakan tradisi syukuran masyarakat atas hasil panen padi. Dalam melaksanakan ritual Mongkaan Pae Buo, setiap keluarga membawa beras atau padi yang baru dipanen untuk dimasak bersama. Tetaplah di sini di Perumpat RRI Palu, nanti kita akan melancong ke Banggai lagi melihat ritual adat Mongkaan Pae Buo.

Jika Anda berkunjung ke Sulawesi Tengah, jangan lupa untuk mencicipi kudapan tradisional suku Kaili di Lembah Palu, namanya Kue Tetu. Kudapan ini berbahan dasar tepung terigu, memiliki tekstur yang lembut dengan rasa yang manis dan gurih. Secara umum, kue tetu memiliki dua varian, yakni menggunakan gula pasir atau gula aren. Adonan kue tetu dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan berbentuk perahu, lalu dimasak dengan cara dikukus. Daun pandan memberikan aroma dan rasa yang khas pada kue ini. Kue tetu memiliki makna terkait budaya dan tradisi suku Kaili, yakni makna spiritual di mana kue tetu melambangkan kesucian dan kemurnian hati karena dibuat dari bahan-bahan yang sederhana dan alami. Selain itu, kue tetu juga melambangkan kesyukuran atas nikmat yang diterima karena disajikan dalam acara adat dan perayaan. Kue tetu juga melambangkan kehormatan dan kesopanan karena disajikan sebagai tanda hormat kepada tamu atau dalam acara-acara adat. Proses membuat kue tetu yang memerlukan waktu dan ketekunan melambangkan kesabaran dalam menghadapi tantangan.

padi yang baru dipanen untuk dimasak bersama. Sebelum disantap, pemangku adat melaksanakan ritual tertentu untuk menghormati leluhur dan alam yang menjadi sumber kehidupan bersama. Ritual ini diawali dengan prosesi Mutiapae. Di momen ini, mantra Mustika Padi dibacakan di lahan sawah yang akan ditanami kembali. Nah, ini adalah simbol harapan agar padi berikutnya tumbuh subur dan memberikan hasil yang baik bagi para petani. Tradisi Mokaan Pai Buo bukan hanya sekedar ritual, sahabat budaya, tetapi perwujudan nyata kearifan lokal yang perlu dilestarikan, kata staf ahli Bupati Banggai Bidang Sumber Daya Manusia Yulvia Mangendre yang hadir secara langsung menyaksikan prosesi ritual. Nah, prosesi adat Mokaan Pae Buo digelar di halaman kantor Camat Kabupaten Banggai. Nah, mencerminkan nilai gotong royong ya, Camat Masama Hidayat Dulu memastikan pemerintah kecamatan akan terus mengembangkan budaya lokal sejalan dengan visi misi gerbang budaya dari Bupati Amiruddin. Menurutnya tradisi ini menggambarkan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong. Dan selain itu, penghormatan terhadap alam dan menjadi cermin dari semangat hidup masyarakat suku Andiyo.

Baik, sampai situ saudaraku, pura-pura kita lanjutkan lagi adat mokaan Pak Ebu. Oh, setiap keluarga ini membawa beras atau

0: Danang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
2: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
3: Pak, bagaimana Bapak bisa mengatur kualitas produk ini untuk memenuhi permintaan pasar?
4: Kita selalu menjaga proses produksinya dengan cara memperhatikan setiap proses alur-alur produksinya untuk menciptakan kualitas yang bagus seperti permintaan atau yang diinginkan konsumen.

Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, sampai sebesar aku pura-pura tradisi mongkaan Pak Ibu O ini sebuah ritual adat syukuran panen ya. Ini sudah pernah untuk pertama kalinya tampil di panggung internasional dalam rangkaian internasional festival Lipu Selebes pada tahun lalu ya, 2025. Festival budaya ini digelar di halaman kantor Camat Mamasa Kabupaten Banggai tahun lalu ya. Jadi ritual mongkaan Pak Ibu O, tradisi masyarakat agraris suku Andio sebagai ungkapan syukur atas melimpahnya hasil panen. Nah, acara ini disaksikan langsung oleh delegasi dari 4 negara, yakni Estonia, Filipina, Meksiko, dan Korea Selatan. Wow, keren ya. Berarti sudah dikenal di mancanegara ini. Serta perwakilan dari 4 kabupaten tetangga, Morowali, Buol, Toli-Toli, dan Tojo Una-Una. Bupati Banggai dalam sambutannya dibacakan oleh staf ahli bidang SDM dan juga kesejahteraan rakyat, Yusvia Mangindri, menyatakan komitmen penuh ya Pemda Banggai untuk melestarikan kearifan lokal. Tradisi mongkaan Pak Ibu O bukan hanya sekedar ritual, nah ini wujud nyata kearifan lokal yang perlu dilestarikan dan sudah dikenal di mancanegara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
2: Sendiri bagaimana sih Altaf untuk menjaga atau cinta lingkungan sendiri?
3: Kita bilang tadi, kami di sekolah itu udah dibiasain ngurangin penggunaan sampah plastik. Jadi kita itu seringnya disuruh bawa tempat makan sendiri. Agar ya biar ramah lingkungan.
2: Ada tidak Pak Haikal itu berpikir kayaknya saya pengen buat karya lain dari ini atau seperti apa begitu? Dan sampah plastik misalkan kan ekobrik itu banyak begitu kan Haikal, ada dibuatkan kursi, ada orang yang bisa buatkan sampah atau dibuatkan tempat pensil,
4: buat kursi, peralatan yang lain, misalnya seperti tempat pensil.
2: Sehingga tertarik nih angkat pembelajaran seperti ini. Iya. Nah, kalau boleh tahu juga ya, seperti pembelajaran selama ini ke mereka itu susah tidak memperkenalkan beginilah cara-cara pembuatan ini untuk memanfaatkan sampah tadi gitu.
4: Pada P5, kita mengangkat tema mengenai gaya hidup berkelanjutan dengan tema Sampahku Tanggung Jawabku. Topik ini kita angkat melatar belakangi mengenai permasalahan yang di sekolah, yang mana siswa-siswa khususnya kelas 6 itu belum paham akan

0: Sampai sebesar aku pura-pura ya. Kalau jam-jam seperti ini biasanya kalau kumyu di rumah ya, karena besok hari kerja tentunya beristirahat lebih awal ya. Kita harus maksimal tidur itu 8 jam. Oh ya. Dan ya istirahat lebih awal akan lebih baik, dimana karena seharian kita duduk beraktivitas, makanya jam istirahat lebih awal itu akan lebih baik. Tubuh kita besok akan terasa fit, prima ya. Terkadang ada orang yang tidak bisa tidur malam dan lain sebagainya ya, mungkin karena pikiran juga, mungkin karena ada insomnia, mungkin saja karena siangnya terlalu banyak tidur. Wah, itu segala sesuatunya banyak ya. Dan baik sahabat budaya, kita masih punya waktu di acara Mututura malam hari ini ya. Kalau tadi kita berbicara tentang tradisi Mongkaan Pae Buo. Nah, ini tradisi adat suku Banggai, Andio. Suku Andio yang ada di Banggai. Ya, dalam pelaksanaan setiap keluarga, suku Andio membawa beras atau padi baru untuk dimasak bersama sebelum disantap. Jadi pemangku adat memimpin ritual untuk menghormati leluhur dan alam. Prosesi ini juga diawali dengan muti pae, yakni pembacaan mantra mustika pada padi di sawah sebagai harapan kesuburan musim tanam berikutnya. Ya, Camat Mamasa Masama Hidayat dulu mengungkapkan rasa terima kasihnya karena tradisi suku Andio kini dapat dikenal luas. Ia menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan budaya lokal sejalan dengan visi misi Bupati Banggai Gerbang Berbudaya. Nah, diangkatnya tradisi ini menjadi sorotan penting mengingat suku Andio merupakan suku minoritas yang mendiami lembah gunung Tompotika. Data DKISP Banggai mencatat penutur bahasa Andio hanya tersebar di 2 dari 14 desa yang ada di Kecamatan Masama.
1: Seperti serius betul kamu hilir, Roy.
2: Sahib, even pusing boleh enggak aku?
1: Pusing kenapa lagi?
2: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
1: Bahasa?
2: Iyo, di informasi itu dibilang begini. Ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
1: Kepunahan?
2: Iya.
1: Maksudnya?
2: Sepertinya itu, sahib. Bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
1: Betul itu juga, betul itu.
3: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
4: Di mana komil ini?
2: Maaf, Le. Lagi di sekolah saya.
4: Sekolah?
2: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
4: Oh.

0: Bagaimana nilai karena Mupahilu ini dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat adat hingga saat ini, Pak?
1: Iya, saya kira sebagaimana disampaikan tadi Pak Dokter tadi kan, bagaimana interkonsistensi terkait dengan bagaimana dengan adat kearifan lokal yang kita miliki dengan pendidikan itu. Pada prinsipnya dia bagiannya tidak terpisahkan sebagai kearifan lokal yang kita miliki, ya, dan sekaligus adalah motivasi berkaitan itu. Karena apa? Dengan adanya potensi seperti saya katakan tadi, sumber daya alam yang internet, tidak boleh kita hanya berpangku tangan. Harusnya mau pilot, harus bekerja. Oleh karena itu, berkaitan dengan adat ini, itulah yang dilakukan kegiatan sebelum melakukan itu, ada namanya libu, menghasilkan situ pada kesepakatan-kesepakatan. Jadi seperti dikatakan tadi, berikhtiar itu tidak bisa hanya sendiri melakukan itu, harus berkelompok. Makanya ada noluno, ada gotong royong. Kegiatan bekerja petani itu ada namanya nusiala pale. Gotong royong juga itu. Jadi nusiala pale itu adalah bagaimana kelompok pertanian itu, si anu dulu dilaksanakan pada minggu ini, kedepannya lagi si ini, sehingga hasilnya bisa apa namanya, bisa banyak dan bisa menghasilkan untuk kesejahteraan secara bersama-sama.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sahabat budaya. Kalau tadi kita mengenal suku Andio yang ada di Banggai, tradisi panen mereka ya dan rasa syukur. Jadi Norma Anggo, nah ini merupakan anggota masyarakat suku Andio yang berada di Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah ya. Nah ini diceritakan di salah satu tempo.co. Tempo.co ya, Jakarta. Nah, iya, ini merupakan guru di MTSN 2 Banggai, Desa Tangeban, Kecamatan Masama. Selain sebagai guru, ia mengajar di sekolah. Norma kerap memperkenalkan eksistensi suku Andio kepada banyak orang melalui kanal Facebook ya. Nah, ini dilakukan karena suku Andio ini menjadi minoritas yang ada di Kecamatan Masama, Banggai. Minoritas ini dikarenakan keberadaan suku Andio yang hanya terletak di dua desa pada kecamatan tersebut. Dan baru secara eksplisit diakui eksistensinya oleh Bupati Banggai belum lama ya. Kecamatan Masama terdiri dari 14 desa. Nah, sementara suku Andio berdiam di dua desa, yaitu Tangeban dan Taugi. Kalaupun dia katanya tersebar di wilayah lain, nah itu karena perkawinan atau pekerjaan, dan penutur bahasa Andio juga cuma berada di dua desa tersebut. Seperti yang ia tulis di kanal Facebooknya, Facebook pribadinya, suku Andio ini merupakan salah satu suku minoritas yang berada di lembah gunung Tompotika yang kini mendiami lembah Masama, tepatnya di wilayah Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Keberadaan suku Andio mulai dikenal sejak pecahnya Kerajaan Tompotika pada 1580 ya. Tahun 1580. Nah, nama Andio diambil dari nama seorang pemuda yang memiliki sikap santun, kritis, cerdas, dan bijak. Karena pemuda tersebut terkenal pandai dan santun dalam bertutur kata, sehingga bahasa yang digunakannya dijadikan menjadi bahasa resmi suku Andio yang disebut dengan bahasa Andio. Untuk bahasa Andio sering disebut dengan Taa Andio, yang lebih dikenal dengan Moba'ala. Selain menggunakan bahasa Andio, suku ini juga paham ketika menggunakan bahasa suku lainnya seperti bahasa Saluan dan Balantak. Nah, istimewanya suku Andio paham dengan mengerti bahasa Saluan dan Balantak, tapi suku Balantak dan Saluan belum tentu paham dan mengerti dengan bahasa Andio. Wow. Kecuali bagi mereka katanya yang sudah lama berdomisili di Taugi dan Tangeban. Nah, menurutnya suku Andio ini memahami berbagai bahasa dari suku tersebut karena penuturnya yang sudah sedikit. Dan bagi masyarakat suku Andio yang sudah keluar wilayah karena menikah ataupun bekerja sudah tidak menggunakan bahasa tersebut. Nah, faktor lain yang membuat mereka memahami bahasa suku yang berada di wilayah Kecamatan Masama karena terletak geografi suku Andio yang diapit oleh dua suku, Saluan dan Balantak. Nah, bagi yang pindah dan bekerja tidak akan bisa mengembangkan bahasa Andio karena di tempat mereka berdomisili tidak ada yang bisa berbahasa Andio.

saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang

Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prokmen RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggar.

0: Tapi sebesar aku pura-pura mututura apa yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Kumio. Iya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Kita perlu mengenal tradisi, adat istiadat, bukan saja adat kita sendiri atau tradisi kita sendiri ya. Tradisi yang ada di Indonesia perlu kita mengetahui bagaimana setiap daerah itu punya adat tradisi yang patut kita hargai. Nah, dan ada tradisi itu karena dari nenek moyang turun temurun. Nah, ini perlu dilestarikan. Dan baik sahabat budaya, waktu sudah larut malam ya, sudah pukul 22 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Bagi Kumio yang di rumah yang sudah mengambil waktunya istirahat, selamat beristirahat.
1: Keamanannya dulu itu tadi berkaitan dengan kualitas keamanan dari produk olahan kelor itu, Ibu, bagaimana?
2: Kalau masih skala industri rumahan ini kan dari PYT, dari kesehatan saja. Dengan Balai POM, bukan Balai POM, di apa namanya itu halal.
1: Oh, sudah ada sertifikat halal?
2: Dengan dari kesehatan.
1: Berarti sudah terdaftar ya?
2: Terdaftar.
1: Baik.
3: Cuk, tenang sayang. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak bobo, digigit nyamuk.
4: Kenapa anaknya, Bu Yanti?
3: Saya kurang tahu juga, Bu. Dari tadi rewel dan tidak mau berhenti menangis.
4: Sudah dibawa ke dokter, Bu?
3: Aduh, saya tidak punya uang, Bu. Dokter kan mahal.
4: Ibu sudah mendaftarkan balita Ibu ke Posyandu?
3: Posyandu? Apa tuh, Bu?
4: Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu bagi kesehatan ibu dan anak. Setiap bulan, dokter dan bidan akan mengontrol perkembangan kesehatan dan asupan gizi anak-anak kita tanpa dipungut biaya.
3: Kalau begitu, saya mau langsung ke Posyandu deh. Makasih ya, Bu Ida, atas informasinya.
4: Sama-sama.
5: Jaga kesehatan ibu dan anak. Ayo ke Posyandu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
2: Relevansi cerita Tuan Doda ini dalam membangun identitas budaya masyarakat di Lembah Palu.
3: Tuan Doda yang hasil wawancara kemudian saya dengan cucunya itu semakin menarik ketika beliau dikatakan pertama menikah itu dengan orang lokal. Cerita lain memang tiada cerita bahwa dia membawa istri atau tidak, itu kita tidak tahu kan. Rata-rata kan orang-orang yang dari luar itu yang kita kenal, mereka pasti membawa mungkin pendamping mereka, pasti ada orang-orang dari asing juga menjadi istri mereka. Kita bisa melihat banyak, misalnya contohnya Marinos Adrian ya, kalau tidak salah. Kemudian selain dia menikah dengan orang lokal, sebelumnya dia sudah mempunyai istri orang asing. Jadi seorang Tuan Doda yang disebut Tuan Doda karena dia menikah pertama kali dan membuka eksplorasi itu di wilayah Doda yang kita kenal sekarang itu Sulawesi Barat, itu awalnya adalah wilayah kerajaan, masuk juga di wilayah kerajaan antara Benawa dan Dolo. Sebagian Dolo dan sebagian itu Benawa, dan sebagian lainnya itu masuk wilayah Mamuju.
4: Komius sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu. Suara budaya tanpa sanggani. Suara budaya tanpa sanggani.

0: di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
1: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
0: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto.

Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.

0: air dari telaga ini dan minumlah." Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya, "Bagaimana rasanya?"
1: "Segar,"
0: kata sang pemuda. "Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?"
1: Tidak,"
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda. "Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
2: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini tuntas sudah rangkaian acara kami dari pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Siaran kami dapat kami ikuti pada penyiaran esok pukul 5 dini hari. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Warni undur diri dan selamat malam. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4 kembali di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, hari Rabu tanggal 20 Mei 2026, melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sampai subuh sararaku dimanapun Komio berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Komio sampai di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Komio sampai subuh sarara? Saya berharap Komio dalam keadaan sehat dan bahagia selalu bersama keluarga. Baik, tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti Mutiara Pagi. Selamat mengikuti.

good.

صدق الله.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sesosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafat

umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah. Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.

0: Surat Cinta Untukmu yang Berpikir Bahwa Bunuh Diri Adalah Solusi, oleh Ustaz Khalid Walid, LC MPD.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Untukmu wahai saudara muslimku yang mungkin hari ini sedang berpikir bagaimana keluar dari masalah yang ia hadapi, atau mungkin sedang berpikir bahwa kematian adalah solusi dan jalan terakhir untuk mengakhiri masalah yang ia hadapi. Ketahuilah, tidak ada jalan buntu selama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar. Saudaraku, jangan pernah berpikir bahwa dengan bunuh diri semua masalahmu juga ikut mati bersama denganmu. Mungkin saja ada masalah duniamu yang ikut mati jika engkau mati. Tapi ingatlah bahwa kehidupan yang sebenarnya justru dimulai dengan kematianmu itu, wahai saudaraku. Kadang dirimu berpikir bahwa masalahmu terkubur bersama dengan kematianmu, sehingga jalan pintasnya adalah bunuh diri. Tapi apakah dirimu sudah berpikir bagaimana menghadapi masalahmu di akhirat? Dengan bunuh diri itu justru engkau sedang membuat masalah baru untuk dirimu di akhirat. Bahkan itu lebih besar dari masalah duniamu saat ini, wahai saudaraku. Jika engkau berpikir solusi dari masalah yang engkau hadapi di dunia ini adalah bunuh diri, maka tanyakan pada dirimu, apa solusi dan jalan keluar untuk menyelesaikan masalahmu di akhirat? Di akhirat, engkau tidak akan bisa bunuh diri, wahai saudaraku, untuk lari dari masalahmu tersebut. Ketahuilah, semua orang punya masalah dalam hidup ini. Dan masing-masing orang mungkin akan berpikir dirinya yang paling berat memikul masalah hidupnya. Saudaraku, aku ingin engkau tahu bahwa tidak ada masalah yang lebih besar dari Tuhanku dan Tuhanmu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadikanlah Allah sebagai solusi dari setiap masalahmu. Jadikanlah Allah sebagai tempat berlari untuk mencari jalan keluar atas setiap masalahmu. Jadikan Allah Maha Besar atas segala sesuatu. Allah Tuhanku dan Tuhanmu telah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar untuknya. "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bersandar hanya kepada Allah, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan keperluannya. "Innallaha baligh amri." Sungguh Allah melaksanakan urusannya dengan sangat mudah. "Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara." Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan atas setiap sesuatu. Ingatlah ucapan ini dengan baik, wahai saudaraku. Tidak ada jalan buntu selama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, pendengar Pro 1, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda rangkaian informasi melalui Lintas Sulawesi Tengah, edisi Rabu 20 Mei 2026.

0: Kuno waktu Indonesia Tengah.
1: Kare Bapak Melana sampai subuh sarara prediksi skor Chelsea dan Tottenham. Beda nasib dua tim London berburu tiket berlaga di Eropa Fest cari selamat dari degradasi siapa menang. Derby London antara Chelsea dan Tottenham tersaji di pekan 37 Liga Inggris di Stamford pada Rabu 20 Mei 2026 kick off 2:02 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Duet sesama tim London ini berujung pada dua tujuan yang berbeda. Tuan rumah berburu slot berlaga di Eropa, sedangkan tim tamu butuh 3 poin untuk tetap bisa berlaga di Liga Inggris. Chelsea ada di posisi 10 dan kemenangan bisa membuat tim London biru naik ke posisi 9 atau bahkan 8, tergantung hasil dari tim lainnya. Tottenham ada dalam tekanan yang lebih berat lantaran ada di peringkat 17 atau hanya satu peringkat di atas zona degradasi. Kareba Kopuna sampai subuh sarara banjir merendam Dusun 2, Dusun 3, dan Dusun 4 di Desa Gunung Sari, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah pada Selasa 19 Mei 2026. Bencana tersebut terjadi sekitar pukul 15:10 waktu Indonesia Tengah setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Kecamatan Bolano Lambunu. Luapan sungai menyebabkan air masuk ke kawasan permukiman warga hingga merendam rumah-rumah penduduk. Laporan kejadian diterima Pusdalop BPBD Kabupaten Parigi Motong pada pukul 15:26 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan data sementara BPBD Parigi Motong, sebanyak 40 kepala keluarga terdampak banjir di Desa Gunung Sari. Sampai sebut sarara, Vesiamu Kariba Salaya Tinti Auno, Yaku Lili Lestari, Povevai Kami Panjili, Rika Riba Salaya Tinti Papito.

0: selamat.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sampai subuh sararaku pura-pura. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA pertama kali digelar tahun 1930 dan dimenangkan oleh Uruguay. Sejak saat itu, sejarah sepak bola dunia terus bergulir menghadirkan juara-juara legendaris. Italia pernah berjaya di era 1930-an

suara dengan permainan yang selalu memukau. Dunia pun pernah menyaksikan kejayaan Prancis, Spanyol, hingga Inggris di panggung terbesar sepak bola dunia. Dan pada tahun 2022, Argentina kembali mengangkat trofi setelah pertandingan dramatis melawan Prancis, sekaligus menyempurnakan perjalanan sang mega bintang Lionel Messi. Dari masa ke masa, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, air mata, dan kebanggaan yang menyatukan seluruh dunia lewat sepak bola.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

ya Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

Komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi,

Bang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Bang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: So, kenapa HP ku ini kah? Mau suka ganti HP saya belum ada doi. Saya ambil join ya penawar pinjol. Lumayan limit besar, modal kecil. Modalnya KTP saja.
1: Apa? Pinjol? Dari mana lagi idemu itu? Kau sudah tahu kah itu resikonya? Memang cepat cair. Cepat juga nanti kau viral.
0: Bagus toh. Tepaknya lama.
1: Hei, jangan kau lincah-lincah ya. Sudah terdaftar belum di OJK itu pinjol?
2: Hati-hati, bahaya pinjaman online ilegal. Pastikan pinjaman online Anda terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
3: Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi. Himo yaku tope lelei. Mote vai kakomiu. Kamai puramo kita mobasa kaili.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: Kipas Pintu waktu Indonesia Tengah.
1: Kare Bapak Mulana sampai subuh sarara. Prediksi skor Bournemouth dan Manchester City, tuan rumah bisa jegal laju perburuan juara Man City. Bournemouth dan Man City terjadi di pekan 37 Liga Inggris di Vitality pada Rabu 20 Mei 2026 pada pukul 01:30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini jadi sorotan karena bisa menentukan siapa juara Liga Inggris musim ini. Man City saat ini ada di posisi kedua dengan 77 poin, selisih 2 poin di belakang Arsenal di puncak klasemen. Jika anak asuh Pep hanya imbang atau bahkan kalah, maka juara musim ini akan jadi milik Arsenal.

Dari Bakaupuna sampai Subuh, Sarara Urgen kegiatan pertambangan batuan di sepanjang pesisir Kota Palu dan Kabupaten Donggala bukan hanya berkutat pada masalah rencana kerja anggaran biaya disetujui pemerintah atau tidak. Urgensinya adalah permasalahan lingkungan yang terus mengancam baik warga sekitar maupun pengguna jalan pesisir Palu Donggala. Sehingga menurut Koordinator Jatam Sulawesi Tengah Taufik, hal urgen dan penting dilakukan adalah melakukan audit lingkungan. Ia menduga pertambangan pasir dan batuan di pesisir Palu Donggala bukan hanya memperdebatkan disetujuinya RKAB atau tidak. Jatam Sulawesi Tengah menilam kegiatan pertambangan batuan di sepanjang pesisir Palu Donggala merupakan kegiatan punya resiko tinggi terhadap lingkungan dan mempunyai potensi melanggar ketentuan perundang-undangan sehingga dampak lingkungan berupa debu dan terpapar kepada warga yang mengguna jalan. Sampai sebut sarara, pesiamu kareba saleh tinti, papitu anteyaku lili lestari.

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman.
1: Sip deh.
0: See you ya.
2: Korban Facebook ini

Baik, sampai jumpa Sarara. Terima kasih Komiu masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Saat ini kita berada di pukul 7:13 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, sampai jumpa Sararaku untuk Komiu semuanya. Rabu pagi tanggal 20 Mei kembali hadir menyapa kita semua dengan semangat baru. Pagi ini terasa istimewa karena bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kebangkitan Nasional, sebuah momen penting untuk mengenang bangkitnya semangat persatuan, perjuangan, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional mengingatkan kita kepada semangat para pendahulu bangsa yang berjuang membantu persatuan dan kesadaran nasional demi Indonesia yang lebih maju lagi. Semangat itulah yang harus terus hidup dalam diri kita melalui kerja keras, semangat belajar, saling menghargai, dan juga menjaga kebersamaan di tengah keberagaman. Nah, buat Komiu yang pagi ini mulai beraktivitas, berangkat ke kantor, kerja, ke sekolah atau ke kampus, atau menjalankan usaha, jadikan Hari Kebangkitan Nasional ini sebagai motivasi untuk terus berkarya dan juga memberikan yang terbaik dalam bidang masing-masing. Dan untuk Komiu yang masih menikmati suasana pagi di rumah, mari bersama-sama menumbuhkan semangat positif untuk menjaga persatuan dan terus mencintai budaya bangsa kita sendiri. Karena kebangkitan bangsa dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan semangat, kejujuran, dan juga kepedulian terhadap sesama. Dan marilah kita awali hari Rabu pagi ini dengan doa, senyuman, dan juga semangat untuk terus bangkit menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, sampai jumpa Sarara, kami akan menemani aktivitas Komiu di pagi hari ini dengan lagu-lagu daerah dan juga berbagai informasi-informasi di pagi hari ini. Dan tentunya kami akan awali informasi berita yang pertama. Sampai jumpa Sarara, Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Anton Sujarwo meninjau ujian komputer. Sampai jumpa Sarara, Kombes Pol Anton Sujarwo meninjau ujian komputer asisten

Terima kasih Komio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai jumpa Sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di informasi dalam acara Nuapa Kareba Palu. Nah kalau tadi mohon maaf karena ada kesalahan teknis sedikit dan kita lanjutkan kembali. Sampai jumpa Sarara, Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Anton Surjarwo meninjau ujian komputer asisten tes alias CAT Akademi dalam rangka penerimaan terpadu anggota Polri pada Senin 18 Mei 2026. Pelaksanaan ujian berlangsung di dua lokasi berbeda, yakni di SMP Negeri 4 Palu, Jalan Suprapto, dan SMK Negeri 3 Palu, Jalan Tanjung Santigi, Kota Palu. Peninjauan oleh Karo SDM itu dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan seleksi akademi berjalan sesuai prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis yang menjadi komitmen Polri dalam proses rekrutmen anggota baru. Di selain kegiatan, Karo SDM pelaksanaan ujian CAT Akademi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri yang mengedepankan objektivitas penilaian melalui sistem berbasis komputer. Nah, sampai-sampai Sarara, ia menjelaskan keterlibatan pengawasan internal, eksternal hingga media dalam peninjauan menjadi bagian dari upaya pengawasan bersama agar seluruh proses seleksi dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Menurutnya, sistem CAT memungkinkan hasil ujian diperoleh secara cepat dan terbuka sehingga meminimalisir potensi penyimpangan selama proses seleksi berlangsung. Dan sampai sebut Sarara, Karo SDM juga berharap seluruh peserta dapat mengikuti setiap tahapan seleksi dengan kemampuannya sendiri, menjunjung tinggi kejujuran, serta menjaga semangat kompetisi yang sehat. Dan ia juga menegaskan bahwa keberhasilan menjadi anggota Polri ditentukan oleh kualitas dan kesiapan masing-masing peserta, bukan karena adanya bantuan dari pihak tertentu.

Sampai jumpa, Sarara. Informasi selanjutnya dari Donggala, pemerintah Kabupaten Donggala menyalurkan bantuan benih jagung jenis varietas BC18 kepada kelompok tani di sejumlah kecamatan sebagai upaya mendorong peningkatan produksi pertanian dan memperkuat ketahanan pangan daerah.

Sampai sebut Sarara, Vera mengatakan program ini menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan benih unggul bagi petani, khususnya pada komoditas jagung yang memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan pangan sekaligus mendukung sektor pakan ternak. Nah, sampai sebut Sarara, dia menegaskan ketahanan pangan bukan hanya menjadi urusan sektor pertanian semata, melainkan fondasi penting pembangunan daerah yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Bantuan 45 ton benih jagung ini berlanjut dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2026 melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan disiapkan untuk disalurkan ke 7 kecamatan di Kabupaten Donggala. Dan sampai sebesar rarak, ada pun kecamatan lainnya yang akan menerima bantuan meliputi Kecamatan Sindue, Tombo Sabora sebanyak 8.100 kg, Kecamatan Banawa Tengah dan Banawa Selatan masing-masing 5.400 kg, Kecamatan Sindue Tobatah 5.325 kg, serta Kecamatan Dampelas sebanyak 2.250 kg. Menurut Bupati, penyaluran bantuan ini juga sejalan dengan program prioritas nasional dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Ia mengajak para petani memanfaatkan bantuan tersebut secara maksimal agar mampu meningkatkan hasil panen dan juga memperkuat ekonomi masyarakat berbasis sektor pertanian.

Baik, sahabat Sobat Sarara, saya akan kembali dengan informasi lainnya setelah Komio menikmati hiburan lagu-lagu daerah yang tentunya memberikan semangat Komio di pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Andri, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara aja. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
1: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat Mi. Gara-gara kamu ini dia mogok betul ini motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Baik, sampai subuh saya Rara. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam acara Nu Apa Kareba Palu. Sampai subuh saya Rara, alumni manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako Tiara Alisah asal Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah menciptakan akun IG Nasi Darurat Palu untuk membantu mahasiswa yang kesulitan membeli makanan sehari-hari. Akun tersebut hadir sebagai solusi bagi mahasiswa rantau kerap menahan lapar karena belum menerima kiriman dari keluarga atau enggan meminta bantuan kepada teman. Mahasiswa hanya perlu mengirimkan keterangan nama, asal kampus, dan juga keluhan. Kemudian akun tersebut akan membayarkan seluruh belanja makanan mulai dari lauk, makanan jadi, hingga mie dengan telur di warung atau kios yang memiliki kris. Tiara Alisa menjelaskan ide membuat akun ini muncul dari pengalaman pribadi dan teman-temannya saat masih kuliah. Melalui Nasi Darurat Palu, Tiara Alisa berharap dapat meringankan beban mahasiswa di Kota Palu, sekaligus memastikan mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari terutama di saat mendesak.

Nah, sampai sebesar Rara, informasi selanjutnya dari Parigi Moutong, banjir meredam Dusun 2, Dusun 3, dan Dusun 4, Desa Gunung Sari, Kecamatan Bolano, Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah pada Selasa 19 Mei 2026. Bencana tersebut terjadi sekitar pukul 15 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Kecamatan Bolano, Lambunu. Luapan sungai menyebabkan air masuk ke kawasan permukiman warga hingga meredam rumah-rumah penduduk. Laporan kejadian diterima Pusdalop BPBD Kabupaten Parigi Moutong pada pukul 15.26 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan data sementara BPBD Parigi Moutong, sebanyak 40 kepala keluarga terdampak banjir di Desa Gunung Sari. Berdasarkan pantauan tim Desa Bolano Lambunu di lapangan, genangan air berwarna kecoklatan terlihat menguasai jalan desa hingga masuk ke halaman dan teras rumah warga. Nah, sampai sebesar Rara, di sejumlah titik air tampak mengalir cukup deras melewati badan jalan yang menyeram lumpur serta material kecil dari arah sungai. Beberapa rumah warga terlihat dikelilingi banjir, sementara warga memiliki bertahan di dalam rumah sambil memantau kondisi debit air. Pada kawasan permukiman lainnya, akses jalan desa nyaris tidak dapat dilalui kendaraan karena tertutup luapan air. Dan warga terlihat berdiri di tengah genangan sambil menyaksikan kondisi banjir yang merendam di lingkungan mereka. Dan genangan juga tampak meluas hingga ke ruas jalan utama desa yang berada di antara permukiman dan area perkebunan warga. Arus air yang terus mengalir membuat sebagian warga mulai mengamankan barang-barang rumah tangga ke tempat yang lebih tinggi lagi.

Sampai sebesar informasi selanjutnya dari Sigi, Kejaksaan Negeri Sigi resmi menetapkan dua pejabat di lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan dan pengadaan peralatan olahan pakan tahun anggaran 2023 sampai dengan 2024. Penetapan tersangka diumumkan melalui konferensi pers yang dipimpin langsung Kepala Kejari Sigi Irwan Ganda Saputra di kantornya di Desa Pembewe, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi pada Selasa 19 Mei 2026. Dua tersangka yang ditetapkan yakni MA selaku Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi serta satu yang menjabat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi. Dalam keterangannya, Kejari Sigi Irwan Ganda Saputra menyampaikan perkara tersebut berkaitan dengan empat kegiatan utama pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi selama 2 tahun anggaran, yakni konsultasi perencanaan pembangunan gedung olahan pakan, pengadaan peralatan, dan juga konsultansi pengawasan.

Sampai tepuk Sarara, berdasarkan hasil penyidikan perkara bermula pada 2023 saat salah satu pejabat yang kala itu menjabat sekretaris dinas sekaligus kuasa pengguna anggaran diduga memberikan instruksi kepada MA yang saat itu menjabat kepala bidang pembibitan dan produksi tenaga ternak sekaligus pejabat pelaksana teknis kegiatan. Dalam praktiknya, MA diduga melakukan pemerasan dalam jabatan terhadap sejumlah kontraktor atau penyedia proyek. Nah, sampai sebut Sarara, untuk tahun anggaran 2023, para penyedia disebut dikenakan potongan sebesar 10% setelah pajak dari masing-masing pekerjaan. Meliputi konsultansi perencanaan, pembangunan fisik, pengadaan peralatan, hingga konsultansi pengawasan. Sementara pada tahun anggaran 2024, besaran potongan meningkat menjadi 20% setelah pajak untuk paket pekerjaan serupa.

Sebesar Rara, dalam proses penyidikan yang berlangsung kurang lebih 2 bulan terakhir, tim penyidik tindak pidana khusus Kejari Sigih telah memeriksa 28 orang saksi dan mengumpulkan berbagai alat bukti. Barang bukti yang diamankan antara lain dokumen proyek, STNK dan BPKB kendaraan bermotor, stempel objek pemeriksaan, buku rekening, telepon genggam, rekening koran, uang tunai hingga bukti elektronik lainnya. Atas dasar alat bukti tersebut, kedua tersangka langsung ditahan untuk kepentingan penyidikan.